Yes, itu dia tadi foto kita blur ya teman Pro2 dari Sal Priyadi yang sudah terputar teman Pro2 untuk menemani kamu di pagi hari ini. And ya teman Pro2, di topik kita pagi hari ini ya teman Pro2, seporsi kemenangan yang berarti memang spesial untuk kamu aja teman Pro2. Kalau misalnya mie ayam spesial itu kan ekstra telur, ada isi pentol lagi dan lain sebagainya teman Pro2. Tapi kalau seporsi kemenangan ini spesial buat kamu teman Pro2. Apalagi teman Pro2, kalau misalnya kamu OTW kemanapun nih teman Pro2, nggak ketemu sama yang namanya macet, itu sih seporsi kemenangan teman Pro2. Tapi kalau misalnya kamu berangkatnya di rush hours, apalagi di jam sekarang ya, terus kamu lewat Sanur, kamu lihatlah banyak mobil-mobil yang menuju ke pelabuhan itu, udah teman Pro2 tidak perlu dibayangkan lagi karena sudah realitanya di sana selalu padat merayap di jam-jam yang pagi, siang, sore. Tapi pagi, siang, sore, malam di sana sudah pasti ramai teman Pro2. Tapi kalau misalnya kamu nih teman Pro2 berangkat dengan ekspektasi jalanan yang kamu lewatin itu bakalan padat, tapi ternyata realitanya lancar teman Pro2, itu bakalan kayak rasanya perut kamu isinya bunga-bunga sama kupu-kupu gitu gak sih teman Pro2? Yes of course ya, karena teman Pro2 kalau kamu OTW terus kamu ngelihat jalanan lengang tuh kayak rasanya yes, it's so easy for me, yes, it's so happiness things for me, apalagi di pagi hari teman Pro2. Rasanya tuh kayak gak perlu mikir lagi, gak perlu ntar telat gak ya, ntar gimana ya. Tapi kalau misalnya jalannya udah lengang-lengang aja, udah lancar-lancar aja, langsung set-set teman Pro2. And ya teman Pro2, kalau misalnya di jalan itu gak ada stop-stopnya, apalagi lampu merah teman Pro2, aduh. Yang paling sering terjadi adalah di saat ya berangkat ke Klungkung teman Pro2 lewat ke bypass ya. Dan itu benar-benar kadang teman Pro2 ada kalanya kalau OTW-nya itu pas banget gak ketemu lampu merah alias pas hijau semua. Itu literally sampai tangan tuh capek ngegas karena lurus terus teman Pro2. Tapi kalau misalnya sekalinya dapat lampu merah tuh dengan sepanjang itu lampu merahnya dari Sanur ibaratnya hitungannya sampai Klungkung teman Pro2, siap-siap aja. Kamu bakalan terus dapetin lampu merah teman Pro2. Ini based on real review dari Tia sendiri ya teman Pro2 yang sometimes juga berangkat ke Klungkung ya. Jadi teman Pro2 namanya juga di jalan ya. Kalau kita bahasa Balinya nyebutnya aget-agetan teman Pro2 alias hoki-hokian ya kalau in Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu hoki teman Pro2 itu bakalan isi-pisi lemon squeezy OTW-nya. Tapi kalau misalnya kamu enggak hoki, ya udah deh nikmatin aja lampu merahnya. Merah itu kan tanda cinta teman Pro2.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant yang kemudian digabungkan.
2: Teman terbaik.

Yes, itu dia tadi ya dari Hasta Bercerita, teman 2 anak muda Indonesia, anak muda Bali yang lagunya semangat banget, teman 2. Cocok banget buat menemani kamu di pagi hari ini yang baru mulai ngantor, baru mulai buka laptop nih dengan laptop kamu yang suaranya udah atau bahkan lebih heboh lagi. Mohon bersabar, gak apa-apa teman 2, that's normal ya. In this economy tidak boleh dipaksakan semua harus baru, apalagi semuanya lagi melejit naik teman 2, meskipun UMR segitu-segitu aja. Gak apa-apa teman 2, kita nikmati ya pagi hari ini dengan another song special buat kamu, sembari Tia nungguin kamu juga buat ngevote di star Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Jangan lupa topik kita di pagi hari ini teman 2, seporsi kemenangan adalah seporsi kemenangan juga buat kamu kalau tiap puterin lagu kesayangan kamu. Jadi jangan lupa request sekarang juga di WhatsApp kita di 089-6200-20953 atau bisa juga request di Instagram, Facebook, X atau di TikTok kita di @rri_pro2denpasar. So, tunggu apa lagi teman 2, vote sekarang juga ya, karena bentar jam 9 Tia udah, sebelum jam 9 ya, Tia bakalan bacain hasil pollingan kamu, and of course Tia bakalan puterin lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi disini aja, and kita let make it slow teman 2 in this morning, in this time. So I would like to start the song from Alvin Joe right now teman 2. So this is for you teman 2, falling in love in Jakarta, but we're in Bali.

0: nggak pakai helm sih? Bahaya tau.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tau. Nggak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya, 92. Sudah terputar ya tadi ya, Alvin Joe-nya dengan Falling in Love in Jakarta. Sudah berbarengan dengan Viva Harmony dengan lagi satu, yes, Little Mix 92. Itu kayak saudari-saudari ya, yang perkumpulan saudari-saudari, teman Pro 2. And by the way, anyway, bahas way, teman Pro 2, bahas-bahas dari topik kita pagi hari ini tentang seporsi kemenangan ya, teman Pro 2. Ada nih lagi satu seporsi kemenangan yang kayak itu adalah topik yang benar-benar kamu inginkan banget setiap akhir bulan, teman Pro 2, atau harapan deh untuk kita semua di akhir bulan. Yang enggak lain enggak bukan adalah akhir bulan tapi saldo masih bisa bernafas, alias masih ya teman Pro 2 untuk menghabiskan sisa-sisa detik-detik hari-hari terakhir itu, teman Pro 2. Ya, yes, teman Pro 2, congratulations untuk kamu yang berhasil survive di akhir-akhir bulan ini, teman Pro 2, apalagi sekarang udah tanggal 28 ya. Ini benar-benar kayak hari-hari detik-detik banget, teman Pro 2, apalagi dua senganten ya hari ini, teman Pro 2. Happy wedding ya buat yang menikah hari ini atau yang kundangan hari ini. Semangat menghadapi hari-harinya, apalagi menghadapi hari dimana ditanyakan kapan nyusul? Nyusul ke beten meja aja, teman Pro 2. Yes, of course ya, kalau ditanya kapan nyusul, mending nyusul ke mana ya? Nyusul kundangan aja deh. Kalau misalnya nyusul nikah itu kayak bukan sesuatu yang harus dikejar juga, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu nih, teman Pro 2, mengejar akhir bulan biar tetap ada uang ya di kantong, teman Pro 2, bahkan ada saving money juga, yuk nabung yuk, teman Pro 2. Irit yuk. Apalagi indeks ekonomi, kalau misalnya kita nggak saving money itu rasanya kayak ngos-ngosan, teman Pro 2, menghadapi awal bulannya ya. Jadi teman Pro 2, save your money right now biar masa depan kamu makin cerah, teman Pro 2, makin happy, sehappy lagu yang bakal Tia puterin. So jangan lupa vote sekarang juga, teman Pro 2. 15 minutes again, I would like to talk more about the final result of your of our topic right now, teman Pro 2. So pastiin kamu vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan pasar, sebar Tia puterin another songs buat kamu. Ini dia, Thomas Lusabil dengan Boleh.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Jika itu adalah tangisan ibu Anda, jauhi narkoba.

Yes, itu dia tadi ya teman Pro 2, salah satu lagu dari Rich Brian. Jeng. And ya teman Pro 2, nih setelah tadi ya Tia sudah update banyak-banyak hal teman Pro 2. Dan jeng, saatnya kita bacain hasil pollingan dari teman Pro 2 di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Ya teman Pro 2, we're start ya to the last ya teman Pro 2. So. The last place dari topik obrolan kita di pagi hari ini teman Pro 2 adalah yang seporsi kemenangan OTW Jimbaran dan Canggu gak kena macet. Dan posisi kedua didapatkan oleh Libur Tenang Tanpa Ditelepon Kerjaan. Dan yang paling best seller teman Pro 2 yang paling banyak di vote ya sama teman Pro 2 dikarenakan ini adalah seporsi kemenangan adalah akhir bulan tapi kantong gak kering. Alhamdulillah ya teman Pro 2, congratulations kalau kamu berhasil teman Pro 2. Meskipun ya di akhir bulan harus irit-irit, tapi bisa menghadapi akhir bulan dengan happy itu adalah salah satu kebahagiaan tersendiri juga gak sih teman Pro 2? So teman Pro 2, buat kamu yang kantongnya masih aman-aman aja di hari ini, congratulations. Dan yang kantongnya udah kering, mohon bersabar. Bentar lagi. Nih 28, 29, 30 udah tanggal 1 deh. Buat yang gajian di sebelum tanggal 30, congratulations, diirit-irit ya. Buat yang gajiannya di minggu pertama, mohon bersabar. Buat yang nanti gajiannya nanti-nanti atau harus minta orang tua, minta sekarang juga aja teman Pro 2. Enggak canda dong teman Pro 2. Tapi kapanpun kantong kamu kering, jangan lupa teman Pro 2 ada stok in aja deh beras teman Pro 2 kalau kamu punya rice cooker. Kalau enggak ya udah deh, irit aja. Nasi jinggo juga bisa kok teman Pro 2, 6.000 7.000 ya. Kanggoin dulu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya yang kamu hadapi adalah libur tenang tanpa ditelepon kerjaan, ya udah. That's kayak benar-benar anugerah banget teman Pro 2, benar-benar kamu harus rayakan dengan seporsi kenikmatan yang hakiki alias bisa istirahat dengan tenang. Tapi kalau misalnya hari ini kamu tidak mendapatkan semua porsi dari topik obrolan kita di pagi hari ini teman Pro 2, yang sabar, harus tetap bersyukur masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas, dan pastinya masih bisa dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. So don't go anywhere teman Pro 2, karena topiknya sudah kita bahas ya. So we'll wrap the topic teman Pro 2, tapi meskipun topiknya sudah kita bungkus ya di pagi hari ini, nanti bakalan ada info menarik yang bakal Tia sampaikan dari jam 9 sampai jam 10 pagi buat ngabisin waktu in this morning vibe. So teman Pro 2, don't go anywhere, and I would like to play a happy song special for you. Ini dia salah satu new entry dari Heart to Heart dengan Moonride.

0: cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Yes, itu dia tadi. Oh my god, Teman Pro 2, kenapa harus sekarang? Pas banget, Teman Pro 2. Oh my god, ini sedang tegang-tegangnya. Karena apa? Yes! Oke, profesional. So, Teman Pro 2, baru banget ya tadi Tia memutarkan Superstitious. Dan sekarang saatnya Tia update info terkini buat kamu. Dan ini benar-benar Tia mode caster banget ini. Karena sekarang sedang berlangsung ya, Teman Pro 2, match pertama dari Asian Games. Ini Mobile Legends. Oh my god, Sonic harus didapatkan, Teman Pro 2. Dan kita di sini akan melihat ya bagaimana upaya dari seorang... Oh my god, oke, didapatkan, Teman Pro 2. Dan akhirnya Indonesia menang melawan dari Teman Pro 2. Dan di sini kita melihat ya, dari 12 tim yang ada di Asian Games, Indonesia sedang berjuang, Teman Pro 2, karena ternyata sisa satu orang dari 4 ya dalam cabang olahraga PUBG Mobile, Teman Pro 2. Pas banget ya, sekarang nih pasti yang ngomong ini lagi di revive, Teman Pro 2. Jadi mari kita doakan semoga nanti Indonesia mendapatkan poin yang lebih ekstra lagi karena berhasil memulangkan Jordan, Teman Pro 2. Dan sekarang kita akan berdoa lebih tajam lagi ya, karena Indonesia sudah mendapatkan 4 poin tapi sayang sekali harus dipulangkan 2 per 4 dari 4 orang di PUBG Mobile, Teman Pro 2. Untuk Mobile Legends-nya menyusul nanti, Teman Pro 2, untuk e-sportnya. Dan nanti dia bakalan update lebih jauh lagi pasti ya setelah lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, Semar Pro 2 kita update-update lagi dari Asian Games. Semar Pro 2 dari perolehan terkini ya, Semar Pro 2 pastinya sudah banyak sekali. Dan update terkini, coba Tia kepoinin dulu ya Semar Pro 2. Karena nih Semar Pro 2 dari tadi Tia sedang memantau ya dari sisi e-sportnya Semar Pro 2. Nah, pas banget nih, pas Tia cari Semar Pro 2. Dan mari kita ceki-ceki untuk perolehan terkini. Karena kemarin didapatkan salah satunya dari cabur e-sport Pokemon Unite ya Semar Pro 2, mendapatkan silver. Padahal lagi dikit aja Semar Pro 2, tapi sayang banget ya harus di comeback Semar Pro 2. Dan hasil akhirnya adalah 1-3. Dan gak apa-apa, that's the first medal dari e-sport. Dan hari ini ya lagi banyak banget perjuangannya Semar Pro 2. Ada Mobile Legends sama PUBG Mobile yang sedang berlangsung Semar Pro 2. Yes, mungkin kamu udah tahu juga Semar Pro 2 kalau pemainnya dari Mobile Legends bisa dibilang 80%-nya ya dari Alter Ego Semar Pro 2, dan beberapa juga di PUBG-nya dari Alter Ego Ares juga. And yes, jangan lupa juga ada EVOS di part-nya dari Mobile Legends sebiji Semar Pro 2. Ya, Semar Pro 2 tapi tetap ya atas nama Indonesia, dan kalau kemenangan pun kita bawa atas nama Indonesia. Dan perolehan terkini Semar Pro 2, jeng-jeng-jeng-jeng, ini Tia kutip dari Instagram TVRI Bali ya, Semar Pro 2 Indonesia mendapatkan posisi ke-14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, dan 17 perunggu. Ini Indonesia banyak banget perunggunya karena kita punya band perunggu. Gak gitu sih ya Semar Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu perunggu nih sembari kita update-update, udah deh langsung aja dia puterin. Ini dia Pikiran Yang Matang, special for you.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.
2: Teman terbaik.

Iya, Siti Diria tadi teman Pro 2, 5 SOS ya, 5 Second of Summer teman Pro 2. Dan setelah info tentang e-sport tadi, ya pas banget nih Tia ngomong, baru banget sekitar 2 menit yang lalu selesai match pertama Irangelnya dari PUBG Mobile teman Pro 2. Dan Indonesia mendapatkan posisi keempat ya dari match pertama teman Pro 2. Dan nanti bakalan update lagi pastinya ya bagaimana hasil terkini karena masih jeda ya, banyak banget ya jedanya ini teman Pro 2. Udah gemes banget, bisa gak lanjut aja gitu loh sebelum error lagi. Karena tadi sempat delay ya teman Pro 2 karena kesalahan teknis yang terjadi sama kontingen dari negara Vietnam teman Pro 2. It's okay. Yang penting Indonesia at least dapat posisi keempat tadi dengan 9 total poin ya teman Pro 2, 5 kill dan 4 placement. Dan mari kita doakan semoga Indonesia nanti bisa mendapatkan winner chicken dinner. Buat teman Pro 2, kita akan merecap kembali ya. Kemarin ada yang namanya Pesta Pora teman Pro 2. Yes, Pesta Pora kemarin FYP banget ya di TikToknya Tia teman Pro 2. Dan yang paling FYP adalah CNPD ini teman Pro 2. Kenapa bisa gitu? Bayangin teman Pro 2, band yang belum genap 1 tahun ya udah masuk Emmy Award. Terus abis itu mereka juga kemarin menjadi guest star yang beneran star banget tuh di Pesta Pora teman Pro 2. Bahkan nih mereka yang cuma punya 4 lagu ini teman Pro 2 ya, sudah resmi 4 ya, karena kemarin mereka udah menyanyikan lagu terbarunya mereka. Dan mereka itu performnya selama 45 menit. Bayangin 4 lagu cuma 45 menit. Kita aja siaran teman Pro 2 sejam itu bisa lebih dari 10 lagu yang diputerin teman Pro 2. Itu pun udah sambil ngomong ya kan. Jadi teman Pro 2 kebayang gak sih segimik apa penampilan mereka kemarin. Tapi jujur teman Pro 2, selama Tia nonton FYP-FYP-nya itu gacor banget teman Pro 2. Presentasi mereka juga bagus banget. Kenapa bisa Tia bilang presentasinya mereka bagus banget? Karena mereka membawa teteh mereka secara langsung di Pesta Pora teman Pro 2. Jadi posisinya terbalik ya, kalau dulu kan Raisa ya yang membawa artis-artis, sekarang mereka ngebawa Raisa as artis teman Pro 2. Jadi literally mereka membawa keluarga artis mereka ke atas panggung teman Pro 2. Dan gak main-main ya, ada Kev, Nicky, dan Mario yang pastinya baru abis nikah. Banyak banget ya infonya ya. Intinya mereka kemarin perform di Pesta Pora. Dan salah satu partner perform mereka dalam ibaratnya konsernya mereka jadinya di Pespor teman Pro 2, karena mereka panggungnya sendiri. Mereka mendatangi Raisa yang pertama teman Pro 2. Dan last but not least teman Pro 2, gak lupa mereka mengundang salah satu mantan boy band juga, gak lain gak bukan adalah dari CJR. Yes of course, Iqbal teman Pro 2. Dan you know what, yang Tia bisa lihat dari perform mereka adalah mereka terasa seperti CJR teman Pro 2. Karena kan dulu kan berempat juga ya CJR-nya teman Pro 2. Dan mereka kemarin tampil di PSPOR itu berempat, ada Nicky, Kev, Mario, dan plus satunya adalah Iqbal. Jadi itu adalah closing yang beneran nice banget teman Pro 2. Bisa gak sih yang mau ngadain konser di Bali undang dari NPD aja gitu loh, terus plus satunya Raisa atau Iqbal kayak di PSPOR kemarin teman Pro 2? Please. Kalau ada nih beneran Tia mau nonton teman Pro 2. Biar merasakan kesempurnaan mereka ya, apalagi bareng sama Teteh Yaya teman Pro 2. So teman Pro 2, it's okay ya, kita gak bisa nonton tapi kita bisa puterin lagu requestan kamu teman Pro 2. Kalau kamu mau request kalian juga boleh banget sambil Tia puterin. Ini dia salah satu lagu dari Tetehnya NPD teman Pro 2. So it is special for you, it's okay to not be okay.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Alright, teman Pro 2, kita masih bahas-bahas PESPOR ya. Kemarin ada PESPOR, ada juga si Mamang Bruno. Kok Mamang Bruno? Karena lagunya Bruno Mars. Siapa kemarin yang konser ke Ronald? Abel. Ya, The Weeknd, benar. Terima kasih adik-adik. Ada The Weeknd ya, teman Pro 2. Saya ingatnya Abelnya aja. Dan kemarin merah-merah. Dan congrats ya teman-teman yang dapat tiketnya dan kemarin bisa nonton Abel secara langsung. Tapi kita bahas yang lokal-lokal aja. Siapa lagi kalau bukan Princess Syahrini, teman Pro 2, yang akhirnya kembali ke dunia panggung mengguncang dengan Shalala itu, teman Pro 2. Yes, dengan dress code yellow-yellownya mereka. Mereka gak tuh, dengan dress code yellownya dia, teman Pro 2, se-yellow itu dah pokoknya, teman Pro 2. Bukan butter yellow, bukan kuning sandat, tapi kuning, sekuning itu. Dan akhirnya teman Pro 2, Syahrini bisa menampilkan sesuatu itu kemarin, teman Pro 2. Ini juga VIP banget itu ya, dengan dress code-nya yang ngonjreng, teman Pro 2. Dan salah satu yang disampaikan sama Syahrini yang paling Tia ingat banget yang lewat di konten adalah tentang dia membahas kalau di angkatannya dia, I mean like artis-artisnya itu udah pada masuk ke partai, teman Pro 2. Itu kayak oopsie, gak salah juga sih ya dari artis angkatannya Syahrini. Yang bisa kamu lihat juga, teman Pro 2, banyak banget sekarang yang masuk partai ya, termasuk dari band-band, bahkan juga penyanyi yang solo juga banyak banget memilih untuk masuk ke partai, teman Pro 2. Dan bahkan Syahrini sendiri menyampaikan bahwa dia pengen membuat partainya sendiri. Ini maksudnya partai yang emang happy-happy aja ya, Partai Inces Indonesia, teman Pro 2. Jadi untuk kamu nih yang merasa suka sama Syahrini dengan segala kehebohannya, dengan segala kecentilannya, kalau sekarang versi centilnya kan ada di Nikila and Friends ya, teman Pro 2. Centil di 7 tahun lalu didapatkan oleh sesuatunya Syahrini, enggak sih, teman Pro 2? Approve ya, approve. Jadi ya, teman Pro 2, akhirnya setelah 7 tahun ya, Syahrini kembali naik ke atas panggung bersama dengan Adrian Khalif yang digandengnya kemarin, teman Pro 2, dengan meresmikan juga ya dari partai PII-nya alias Partai Inces Indonesia, teman Pro 2. Dan ya, info tadi menjadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan di pagi hari ini ya. Infonya happy-happy, dan mari kita doakan juga semoga dari PUBG Mobile di Aichi Nagoya ya, di Asian Games hari ini, teman Pro 2, bisa mendapatkan yang terbaik. Semuanya ketik amin, amin. Dan ya teman Pro 2, Tia langsung saja pamit undur diri karena Tia mau lanjut lagi ya nonton Asian Games Aichi Nagoya di hari ini. Dan bentar, kursi panas ini bakal diwakilin sama Kak Ronald. Ronald, how are you? Gak ada suaranya. Nanti aja langsung ya, teman Pro 2. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, aku Martia Mertugas, pamit undur diri, and see you again di hari Rabu nanti. Karena kalau hari besok kita bakalan, ya sebenarnya aku besok sama Ronald sih ya, tapi in another things, ya gak sih? Ronald, ini ada tanahin aja deh suaranya. Besok kita bakalan jalan-jalan.
1: Yes, besok kita bakalan jalan-jalan bersama Martia, tapi kita belum tahu jalan-jalannya kemana ya, karena belum di-spill ya.
0: Ini jalan-jalan secara official bareng.
1: Betul sekali, tapi tenang aja teman Pro 2.
0: Nanti ada salah paham lagi ya.
1: Ini jalan-jalan dari kantor, bukan jalan-jalan emang berdua gitu kan.
0: Akhirnya ya, kita jalan-jalan keluar lagi ya.
1: Betul sekali, tapi jalan-jalannya sayangnya masih di dalam negeri ya. Kita berharapnya bisa sampai ke luar negeri gitu kan, biar membawa tentang cerita-cerita di luar negara kita gitu ke Pro 2.
0: Ikut aja pulang kampung sama Abel ntar.
1: Enggak sih.
0: Yaudah deh, siap pamit undur diri deh, karena Ronald udah standby juga di sini dan nanti bakal nemenin kamu di jam 10 sampai jam 3 nanti. So, once again, pada harinya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, aku Martia Bertugas, pamit undur diri, see you again di hari Rabu nanti in the same hours di Morning Files. Bye-bye, selamat hari Senin semuanya. Bye-bye.

0: Ya.
1: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Lah cari yuk.
2: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

Yes, 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Balik lagi bareng sama Rianta Ronaldi, yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari menjelang siang ini, Ronald akan menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore nanti. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di jam 10 sampai jam 3 Ronald spill dulu nih di siang hari ini. Karena di jam 11 sampai jam 12 nanti kita bakal bahas musisi, band, ataupun girl band, ataupun boy band ya. Karena di jam 11 sampai jam 12 nanti itu kita akan membahas tentang Pro 2 Hitlist, dimana pembahasannya di seputaran dunia musik. Dan di jam 12 lewat 13 nih kita bakal ngomongin tentang informasi kuliner dan juga UMKM untuk menemani kamu pas lagi makan siang. Dan selanjutnya teman Pro 2, di jam 1 sampai jam 2 itu akan ada informasi olahraga. Apakah nanti di informasi olahraga Ronald akan membawakan tentang berita-berita atau informasi-informasi seputaran bola, Asian Games, atau malah yang lainnya nih? Tungguin aja teman Pro 2. Dan terakhir di jam 2 lewat 3 ada informasi tentang entertainment. Dan yang pasti Ronald gak bawain tentang Syahrini yang lagi naik kuda, karena itu dibawain sama Maritia tadi ya teman Pro 2. So teman Pro 2 tetap di sini aja ya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, di pagi menjelang siang bareng sama Ronald.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih, juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Yes, teman Pro 2, bagi kamu yang baru bergabung di siaran Ronald di siang hari ini di setengah 11 ini ya, 5 menit menuju jam setengah 11, Ronald juga mau menginformasikan nih teman Pro 2. Bagi kamu yang selalu ingin tahu update dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan juga biar kamu gampang nyarinya, semua media sosial kita udah kita samain semua username-nya. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, buka TikTok kamu, tinggal buka aja search engine di media sosial kamu dan tinggal ketik aja nih RRI Pro 2 Denpasar. Pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa dong untuk di-follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, dan juga nge-share konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu ada karya berupa karya tulis, karya foto, karya video, atau bahkan karya musik, kamu bisa banget bikinin kontennya. Atau bahkan nih teman Pro 2, ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu, bisa banget kamu buatin konten, kamu up di media sosial kamu. Dan ketika udah di jangan lupa untuk di tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau kita nih sesama teman Pro 2 follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa bertukar informasi dan juga berbagi karya. So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja buka media sosial kamu, cari akun kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar, dan kalau udah muncul jangan lupa untuk di follow. Oh.

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Ya teman Pro 2, kamu masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensinya kesayangannya warga Bali yaitu 95,3 FM. Dan Ronald juga ingin menginformasikan bahwa kamu bisa banget loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, nggak cuma lewat radio konvensional aja. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Langsung aja visit websitenya rri.co.id. Di sana kamu pilih yang radio stream dan jangan nyasar kemana-mana. Pilih aja yang Pro 2 Denpasar, karena Ronald siarannya di Pro 2. Dan tapi nih teman Pro 2, namanya juga anak muda ya, kayak kita nih Gen Z, Gen Alpha atau Gen Milenial, agak males gitu ya kalau misalnya disuruh buka website segala, agak mager klik-kliknya karena banyak banget nih teman Pro 2. Ya udah deh, Ronald kasih tauin cara ampuh selanjutnya buat dengerin Ronald secara digital, yaitu buka gadget kamu sekarang juga nih teman Pro 2, buka lock screen-nya ya, baik itu di handphone ataupun di tab kamu. Terus ketika udah kebuka nih, langsung aja cari App Store dan juga Play Store yang ada di HP kamu atau di tab kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget setelah kamu klik atau cari RRI Digital di App Store maupun Play Store, pasti itu aplikasi muncul paling atas. Dan kalau udah muncul ya jangan lupa dong teman Pro 2 untuk langsung di-download atau di-install di gadget kamu nih. Soalnya kenapa Ronald arahkan kamu untuk mendownload aplikasi RRI Digital? Karena di sana selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital juga. Dan di sana juga nih teman Pro 2, serunya lagi, kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita nih yang pastinya terpercaya, tervalid dan juga terupdate. Jadi karena udah tahun 2026 menjelang tahun 2027 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar dari kamu bahwa ada dari kamu nih yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax, karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya untuk kamu mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga.

0: Berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes teman Bro 2, setelah informasi terkait dengan media sosial dan juga untuk aplikasi RRI Digital, RRI Digital maksudnya teman Bro 2, karena kan RRI udah bertransformasi digital juga, akhirnya mempunyai aplikasi, bukan hanya website doang. Dan setelah informasi itu, ada informasi juga yang gak kalah penting bagi kamu nih teman Bro 2. Jadi bagi kamu yang pengen request lagu ke Ronald, pengen salam-salam, atau pengen menceritakan sesuatu di siang hari ini melalui VN atau voice note, teman Pro 2, kamu bisa banget langsung ketuk WA-nya Pro 2 Denpasar di siang hari ini. Dan bagi kamu yang dari kemarin agak resah dan gusar nih, kenapa ya dari kemarin kok request lagu gak dibales-bales, abis itu kirim-kirim salam kok juga gak dibacain, kirim VN juga kok gak diputerin ya di udara. Nah jangan sampai nih teman Pro 2, kamu requestnya atau kirim-kirim salamnya atau ngirim VN-nya ke WA kita yang udah lama, karena WhatsApp kita nih teman Pro 2 baru aja di upgrade.

betul banget, di belakangnya yaitu 953. Itu sesuai banget sama frekuensinya Pro 2 Denpasar, yaitu 95,3 FM. Waduh, kenapa sih ini? Lidahnya kok berseliweran banget ya, kemana-mana banget nih lidahnya nih. Apa karena belum kena kopi ya di siang hari ini ya? Jadi Ronald informasikan lagi ya teman Pro 2, bagi kamu nih yang pengen request lagu, kirim-kirim salam, atau bercerita lewat voice note melalui WhatsApp kita, langsung aja ke nomor 089 6200 20953.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, masih bersama Rianda Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, antrian kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana sempat mengular hingga sekitar 9 km pada Minggu 27 September 2026 dini hari akibat dampak aksi protes super truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Meski penyeberangan kembali beroperasi, antrian kendaraan yang didominasi truk belum sepenuhnya terurai. Manajer Humas PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Bintang Velvian, mengatakan aksi tersebut dipicu penyesuaian muatan kapal dengan mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan kondisi cuaca. ASDP bersama KSOP terus melakukan koordinasi dan penyesuaian operasional untuk mengurai

0: antrian dengan tetap mengutamakan keselamatan penyeberangan. Selanjutnya teman Pro 2, di informasi kedua, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung mengevaluasi efektivitas program bus sekolah gratis yang saat ini masih berstatus uji coba. Evaluasi dilakukan untuk memastikan layanan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan siswa sebelum diputuskan menjadi layanan yang permanen. Kepala Dishub Badung yakni Anak Agung Gede Rahmadi mengatakan pihaknya berencana turun langsung untuk memantau operasional bus termasuk pola penjemputan, jumlah pengguna, dan kondisi perjalanan siswa. Saat ini salah satu rute uji coba melayani perjalanan dari Dharma Sabah sampai Sading menuju SMPN 5 Mengwi. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate edisi 28 September 2026. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya. So stay tune terus, tetap di sini aja bareng sama Ronald sampai jam 3 sore nanti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Jules. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Jules.

0: Hitlist.
1: Yes, selamat siang buat kamu teman Pro 2 dan awali minggu kamu dengan senyuman. Karena Ronald kembali lagi nemenin kamu menuju jam istirahat kamu nih di segmen Pro 2 Hit List yang udah kita tunggu-tunggu dari jam 10 pagi tadi. Dan biar suasana Senin ini kerasa lebih santai dan juga chill nih ya teman Pro 2. Siang ini kita bakal ngobrolin salah satu grup musik indie folk nih yang paling ikonik di Indonesia. Plus juga nyorotin perjalanan sang vokalisnya juga nih, yang menurut Ronald sih karismatik abis orang ini. Dan orang ini dan band ini juga siapa lagi kalau bukan 420 dan juga Ari Lesmana. Dan karya-karya mereka tuh ya, kalau diperhatiin teman Pro 2, ibaratnya tempat bernaung buat kita-kita nih yang lagi capek sama hiruk-pikuk rutinitas kita di keseharian. Karena musiknya itu selalu sukses, ngasih vibes tenang, dan liriknya itu loh relatable banget sama kehidupan kita, apalagi kita yang anak muda kayak gini nih. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam lagi ke cerita perjalanan panjang mereka, Ronald udah nyiapin polling seru di instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Ingat teman Pro 2, kalau Ronald bilang instastory, berarti ada di story Instagram, bukan di story WA. Jangan sampai kamu salah alamat ya. Jadi langsung aja buka Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Kalau misalnya belum di follow, langsung aja di follow. Setelah di follow, langsung buka instastorynya sekarang juga nih teman Pro 2 yang terbaru. Jadi di sana Ronald udah kasih pertanyaan buat kamu teman Pro 2, yaitu lagu 420 atau Ari Lesmana Ari Lesmana mana nih yang paling jadi favorit kamu? Karena memang kalau misalnya kita lihat-lihat ya, itu karyanya banyak banget. Jadi Ronald langsung kasih 4 pilihan sekaligus deh yang mewakili setiap eranya. Karena biasanya kalau misalnya Pro 2 Hitlist kan pilihannya 3, nah ini Ronald kasih 4 deh. Yang pertama itu ada Mangu, yang kedua ada Sesi Potret, yang ketiga ada Zona Nyaman, dan yang keempat ada Fanah Merah Jambu. Yuk teman Pro 2, langsung aja buka handphone kamu sekarang juga, mampir ke story Instagram kita dan kasih vote andalan kamu sekarang juga, karena hasilnya bakal Ronald bacain di akhir segmen nanti. Dan sambil kita nungguin polling berjalan ya teman Pro 2, kita putar waktu sejenak dulu dong. Dan kita coba flashback deh, ngelihat gimana sih awal mula pondasi musik 420 ini mulai terbentuk. Tentunya setelah lagu yang ini nih.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kalau kita ngomongin 420 rasanya tuh wajib banget ya buat flashback ke tahun 2015 di mana tahun-tahun ini Ronald masih SMA. Udah kuliah dong teman Pro 2. Dan kenapa begitu? Kenapa kita harus flashback ke tahun 2015? Karena di tahun itulah mereka meletakkan batu fondasi pertamanya lewat perilisan album pertama mereka yang berjudul Lelaku gitu kan. Jadi lewat album ini mereka tuh ngenalin identitas musik yang santai, sederhana, tapi dibekalin sama lirik puitis yang deket banget nih sama perasaan dan juga keseharian kita sebagai anak muda. Sampai-sampai saat itu ya, pas baru banget liris tuh, Ronald rasa-rasanya sih sering banget nih dengerin dua band saat pas kuliah itu. Yang pertama itu adalah 420, yang kedua adalah Payung Teduh di saat itu. Karena kenapa? Karena memang musiknya emang lagi di luar kebiasaan musik-musik di saat itu sih menurut Ronald, teman Pro 2. Dan salah satu mahakarya dari album Lelaku ini ya, itu adalah yang sukses juga nempel gitu. Kalau misalnya kita ngomongin 420, pastinya kita tahu nih lagu satu ini, yaitu Fana Merah Jambu yang udah Ronald puterin tadi. Tapi dibalik nada-nada santainya itu, teman Pro 2, perjalanan 420 itu ternyata gak selalu semulus jalan tol. Jadi setelah mereka ngerilis Lelaku di tahun 2015 tadi, mereka malah sempat ada di titik kritis dan nyaris aja bubar loh, teman Pro 2. Dan ternyata nyaris aja bubarnya itu alasannya gak jauh-jauh dari kesibukan masing-masing personil dan juga berbagai persoalan internal nih. Jadi sempat bikin kapal mereka oleng gitu kan. Dan untungnya badai itu berhasil dilewatin. Jadi mereka nih ngebuktiin kalau musikalitas dan juga mimpi mereka jauh lebih besar daripada masalah yang ada. Wah, keren banget sih ini ya. Jadi fase kebangkitan itu berbuah manis banget di tahun 2018 saat mereka merilis album kedua mereka yang tajuknya adalah Ego dan juga Fungsi Otak. Sebenarnya Ego dan Fungsi Otak gak ada juganya sih, teman Pro 2. Cuman Ronald tambahin aja tadi kata sambung. Dan di era inilah nama 420 itu benar-benar meledak dan menjangkau audiens yang jauh lebih masif. Apalagi lagu Zona Nyaman nih didapuk jadi soundtrack film Filosofi Kopi 2. Wah, itu sih lagunya ya langsung jadi anthem kebangsaan anak senja di mana-mana sambil nyeruput kopi, teman Pro 2. Dan tentunya nih, dari pondasi yang dibangun di album Lelaku sampai meledak di Zona Nyaman, perjalanan 420 ini kalau misalnya kita ikutin itu memang kayak roller coaster banget. Bahkan sampai tadi Ronald bilang bahwa mereka itu hampir bubar bandnya. Dan tapi kalau misalnya mau dicari tahu lagi, gimana ya kelanjutan ceritanya setelah album Lelaku di album keduanya itu, kira-kira 420 melakukan apa lagi nih? Nah, kita bakal bahas setelah yang ini, teman-teman.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.
0: Teman terbaik.

Yes, menyambung obrolan kita tadi, teman Pro 2, setelah meledak di era album yang bertajuk Ego dan Fungsi Otak di tahun 2018, para penggemar Vo20 nampaknya harus dipaksa sabar setelah tahun 2018 tersebut. Soalnya butuh waktu 5 tahun penantian nih sampai akhirnya Vo20 itu kembali membawa karya utuh lewat album ketiga mereka yang bertajuk Nalar di tahun 2023. Dan menurut Ari Lesmananya sendiri nih, yang merupakan vokalisnya Vo20, 10 lagu di album ini banyak mengeksplorasi sisi gelap manusia, ngebahas penderitaan personal, persoalan mental, sampai luka-luka yang sulit disembuhkan. Jadi mereka juga ngasih warna baru nih lewat kolaborasi ciamik kayak bareng Eka dari Sisi Tipsy di lagu Pintu Keluar, dan juga ada duet maut bareng Carita Utami di lagu yang judulnya Mangu. Dan kalau kita ngomongin lagu Mangu nih, teman Pro 2, ini ada fenomena plot twist yang luar biasa unik nih. Jadi sekedar info ya, Mangu ini sebenarnya udah dirilis sebagai single sejak 20 April 2022 sebelum akhirnya masuk ke album Nalar. Tapi alih-alih meledak di tahun rilisannya, lagu ini tuh ya justru baru nemuin momentumnya, momentum puncaknya nih, peak-peaknya nih, teman Pro 2, dan viral besar-besaran lah bisa dibilang di media sosial pada pertengahan tahun 2025 gitu kan. Jadi memang butuh waktu banget nih untuk Mangu ini memuncaki lagu-lagu tangga-tangga hits lah di Indonesia. Bahkan di bulan Juni 2025, Mangu ini sukses merajai posisi nomor 1 di chart Spotify Top 15 Indonesia. Keren banget gak sih, teman Pro 2? Ya pastinya keren banget dong. Pasti kita saat itu ada yang namanya fenomena termangu-mangu nih. Tapi yang bikin ironis dan jadi obrolan seru, ledakan Mangu ini justru terjadi tepat ketika Vo20 lagi mengambil jeda dan rehat dari aktivitas panggung sejak Februari tahun 2025. Waduh, sayang banget ya, teman Pro 2. Jadi bisa dibilang nih, fenomena lagu Mangu ini ibaratnya kayak bandnya tuh lagi rehat dari panggung, tapi lagunya justru kerja keras di puncak chart klasemen. Dan ini benar-benar jadi bukti nyata dari fenomena di era digital sekarang, di mana sebuah lagu lama itu bisa punya nyawa kedua ketika mereka itu atau lagu-lagu tersebut masuk ke ekosistem media sosial dan nemuin konteks yang relate sama generasi pendengar yang baru.

Yes, teman Pro 2, walaupun 420 memutuskan buat ngambil jeda rehat di awal 2025 tadi, nyatanya sorotan panggung gak pernah redup buat seorang vokalisnya, yaitu Ari Lesmana. Jadi, si Ari Lesmana ini tetap berjalan menghidupkan karya lewat proyek personalnya loh, teman Pro 2. Salah satu yang paling menyentuh adalah kolaborasinya ngerilis lagu Sesi Potret bareng seorang musisi bernama Enau. Dan ternyata Enau ini adalah adik kandungnya sendiri dari Ari Lesmana. Dan lagu ini kalau kita denger ya, dan kita bedah liriknya nih teman Pro 2, itu tuh kental banget sama tema soal kehilangan, rentetan kenangan, penyesalan, dan waktu yang mustahil banget buat diputar balik. Dan judulnya sendiri sih jadi metafora yang indah banget menurut Ronald, sebuah potret atau foto yang emang bisa mengabadikan momen. Tapi manusia nggak akan pernah bisa kembali hidup di momen tersebut. Itu sih dalam banget teman Pro 2. Dan sekarang waktunya Ronald nepatin janji Ronald nih buat bacain hasil polling Instastory kita hari ini dari persaingan ketat lagu-lagu dari 420 dan juga Ari Lesmana. Dan kalau misalnya Ronald lihat nih teman Pro 2, ternyata di edisi Pro 2 Hitlist hari ini yang memuncaki voting adalah Sesi Potret nih dengan perolehan 60%. Dan di peringkat keduanya ada Mangu dengan perolehan 40%. Dan peringkat ketiganya ada dua lagu, yaitu Zona Nyaman dan juga Fana Merah Jambu dengan perolehan masing-masing 0%. Kenapa nih Zona Nyaman dan Fana Merah Jambu tidak ada yang memilih nih teman Pro 2? Mungkin karena udah bosen kali ya, karena kan udah ada waktunya sendiri tuh pik-piknya Zona Nyaman dan Fana Merah Jambu di tahun 2015-an ke atas lah ya. Tapi ini saatnya lagunya Sesi Potret untuk yang ngepik nih teman Pro 2, karena memang lagu Sesi Potret ini sedalam itu loh kalau kita dengerin, dan musik, suara, dan segala macam environment yang ada di lagu tersebut itu sangat mendukung. Bahkan Ronald aja nih kalau misalnya dengerin Sesi Potret itu kayak pengen bikinin video klipnya gitu, saking bagusnya liriknya teman Pro 2. Dan akhir kata nih, makasih banyak ya buat teman Pro 2 yang udah ikutan vote di Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan karena udah mau jam 12 tepat nih teman Pro 2, saatnya kita bersiap-siap melantunkan Puja Trisandia. Tapi sebelum itu, untuk menutup segmen hitlist kita, ini dia Sesi Potret dari Ali Lesmana.

terkait perapi aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rang lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun terkita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman berdua, memasuki jam 12 siang, saatnya Ronald nemenin kamu dengan informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Dan teman berdua, zaman sekarang tuh kita tahu sendiri ya, tren bikin konten ataupun iklan itu tuh sering banget cari gampangnya aja. Berkat apa? Berkat kehadiran AI alias Artificial Intelligence. Mau bikin poster, jingle, sampai video promosi, tinggal masukin promnya aja, langsung jadi dalam hitungan menit. Tapi teman pro 2, di tengah gempuran AI, ada sebuah warung seblak di Malang nih bernama Pawon Seblak yang justru milih jalan ninja yang berbeda nih ya. Dan rasa-rasanya sih patut kita kasih standing ovation. Karena kenapa? Karena seperti yang Ronald bilang tadi, di tengah gempuran AI yang serba instan, bahkan instannya ngalahin mie instan nih teman pro 2, warung seblak ini milih buat bikin video iklan animasi bergaya anime Jepang secara manual loh. Jadi konsep videonya itu nampilin vibes yang estetik pastinya dan bikin ngiler banget. Jadi di ceritanya tuh ada seorang siswi SMA mampir ke warung dan juga buat makan warung semangkuk warung seblaknya mereka dengan kuah pedes pas lagi hujan deras. Wah itu sih enak banget ya teman pro 2. Dan pastinya kita kebayang juga dong perpaduan cozy-nya udara yang dingin karena hujan sama hangatnya kuah seblak. Dan gak cuman visualnya aja yang digarap serius nih, effortnya makin kelihatan karena suara karakternya diisi langsung lewat proses dubbing manual, bukan pakai generator AI yang kadang terdengar kaku nih. Dan tentunya teman pro 2 ya, keputusan buat go manual ini sukses besar narik perhatian. Jadi netizen itu langsung ngasih pujian bertubi-tubi karena di tengah lautan konten AI yang kadang terasa soulless, tidak ada jiwanya itu alias kurangnya nyawa, kurangnya rasa, karya animasi warung seblak ini terasa jauh lebih otentik, jauh lebih unik dan benar-benar punya sentuhan hati dari seorang manusia. Dan ini tuh ngebuktiin ya kalau effort ekstra dari para pelaku UMKM kreatif itu tuh selalu punya tempat spesial di mata konsumennya. Dan juga nih teman pro 2, mengingat informasi yang barusan Ronald sampaikan dan ngelihat totalitas marketing warung seblak itu, Ronald juga jadi penasaran nih. Buat teman pro 2 yang hobi kulineran di sekitar Denpasar ataupun di Badung atau bahkan sampai Abian Semal nih teman pro 2, pernah gak sih kamu nemuin UMKM atau tempat nongkrong lokal yang cara promosinya atau konsep brandingnya tuh unik dan niat banget sampai bikin kamu salut? Dan kerennya juga ya, company profile dari RRI Denpasar juga anti AI loh teman pro 2. Jadi di tengah gempuran AI, kita tetap pakai soul dari manusianya itu sendiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, teman Pro 2, kamu masih sama Rianto Ronaldi di RRI Pro 2 Denpasar dan masih di frekuensi kesayangan rakyat Bali, yaitu 95,3 FM. Kalau tadi UMKM Seblak di Malang sukses curi perhatian netizen lewat kreativitas animasi manualnya, sekarang giliran infrastruktur penyokong UMKM kita nih yang sukses unjuk gigi dan dapat standing ovation di kancah global. Dan ini beneran gak main-main loh, teman Pro 2. Inovasi lokal kita, prestasinya itu sampai terbang ke New York loh. Dan kita harus kasih tepuk tangan nih yang meriah buat QRIS antar negara. Karena sistem pembayaran digital kebanggaan Indonesia ini baru aja resmi ngeraih penghargaan global bergengsi 50 in 5 Award 2026 untuk kategori kolaborasi. Dan kerennya lagi nih, teman Pro 2, penghargaan ini diserahkan langsung di sela-sela agenda sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York pada minggu kemarin. Dan ini tentunya tuh jadi bukti nyata kalau langkah Bank Indonesia dalam ngebangun konektivitas pembayaran lintas negara benar-benar diakuin sama dunia internasional. Dan tentunya yang bikin kita makin bangga sebagai warga Indonesia, apalagi buat kamu yang ada di Bali nih ya, dampak nyata dari QRIS antar negara ini kerasa banget buat ekonomi lokal. Jadi lewat sistem ini, teman Pro 2, turis asing dari negara mitra kayak Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, sampai ke Tiongkok bisa jajan dan belanja di UMKM kita cuman modal scan barcode aja nih pakai aplikasi dari negara mereka sendiri. Jadi faktanya nih, sampai Juli 2026 kemarin, nilai transaksi wisatawan asing pakai QRIS di Indonesia itu angkanya tembus ke 5,90 triliun rupiah. Dan angka ini tuh jauh lebih gede dari nilai transaksi masyarakat kita yang jajan di luar negeri yang ada di angka 1,73 triliun rupiah. Artinya apa, teman Pro 2, dari data yang Ronald sampaikan tadi? Artinya uang asik masuk menderas ke negara kita. Dan pariwisata kita tentunya makin gampang untuk diakses oleh warga negara asing. Dan pastinya UMKM lokal bisa go internasional ngelayanin WNA tanpa pusing nyiapin mesin pembayaran yang baru.

0: waktunya kentongan.
1: Hubungan arus pendek listrik adalah hal umum yang bisa terjadi di sekitar kita dan biasanya menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Ketahuilah tanda-tanda korsleting listrik sebelum terlambat. Pertama, bau kabel terbakar. Kedua, lampu mati atau redup. Ketiga, stop kontak panas. Dan keempat, kabel longgar. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini terjadi, segeralah perbaiki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman pro 2, kamu pasti tahu dong kalau limbah plastik multilapis atau multilayer plastik atau MLP kayak bungkus kemasan makanan ringan itu tuh biasanya paling dibenci oleh penggiat daur ulang. Karena kenapa? Karena terkenal super susah diolah dan cuman berakhir jadi tumpukan sampah aja. Nah, tapi di tangan dingin inovator lokal kita, inovator dong ya, inovasi sih, yang orang yang suka membuat inovasi ya inovator sih namanya ya. Dan ini inovator lokal kita nih ya, di tangan dia limbah ini justru disulap jadi karya yang luar biasa bernilai. Jadi lewat kolaborasi apik antara Bali Waste Cycle atau BWC bersama PepsiCo Greenhouse Program 2026 dan TPS 3R Eka Pancaguna dan Yayasan Kaki Kita Nusantara, limbah plastik tersebut yang merupakan bungkus jajanan sampai tutup botol plastik berhasil mereka olah jadi bahan baku pembuatan kaki palsu bagi penyandang disabilitas. Bahkan nih teman pro 2, inovasi cemerlang ini yang lahirnya dari Bali ini dapat apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup kita yaitu Bapak Jamhur Hidayat. Jadi biar kebayang nih teman pro 2, buat bikin satu kaki palsu aja dibutuhkan sekitar 5 kg sampah plastik yang diolah hingga menjadi material padat sebesar 2-3 kg. Yang bikin makin estetik dan beda dari yang lain, corak dan warna kaki palsunya itu murni loh, terbentuk dari warna asli limbah plastiknya. Dan ini sih pasti unik banget jadinya ya, dan orisinil banget nih teman pro 2. Jadi kalau pakai campuran plastik putih dan juga hitam, hasilnya bakal punya motif abstrak yang unik banget. Bahkan penerima kaki palsu bisa request nih kombinasi warna sesuai dengan selera mereka. Dan kerajinan dan nilai estetiknya juga dapat, fungsi medisnya juga dapat, dan misi sosialnya buat ngebantu sesama yang kurang mampu juga berjalan. Jadi kaki palsu ramah lingkungan karya anak Bali ini juga udah disalurin ke berbagai daerah, mulai dari area Bali sendiri sampai ke Lombok dan juga Palu. Dan ini benar-benar definisi nyata ya dari kalimat turning trash into the treasure. Ya itu dia teman pro 2, dari sampah jadi harta karun gitu kalau misalnya di bahasa Indonesiain. Dan melihat limbah bungkus jajan ternyata bisa diubah ya jadi alat bantu yang sangat berarti gitu buat saudara-saudara kita, dan bikin kita makin paham kalau pengelolaan sampah itu penting banget teman pro 2. Dan tentunya teman pro 2, di jam 1 nanti kita akan bergabung dengan Yogi Ari dalam putaran pertama Bintang Radio Korwil 7 tahun 2026. Dan selama 1 jam ke depan Yogi Ari akan menemani kamu, dan setelahnya Ronald akan kembali lagi menyapa kamu sampai jam 3 sore nanti. Makanya di sini aja ya teman pro 2 di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai, selamat siang teman berdua dimanapun kamu berada. Senang sekali bersama dengan saya, Yogi Ari Dwi Payana, yang akan menemani kamu dalam seleksi pemilihan bintang radio tingkat Korwil 7 tahun 2026. Dan tentunya Bintang Radio Indonesia diselenggarakan secara rutin oleh tiap tahunnya ya, oleh Radio Republik Indonesia. Dan pada tahun 2026 kali ini ya teman Pro 2, Bintang Radio ini masuk ke dalam rangkaian RRI Fest guna menyambut Hari Radio ke-81. Dan Bintang Radio Indonesia itu telah menjadi ikonnya Radio Republik Indonesia, di mana kompetisi ini diselenggarakan untuk meningkatkan apresiasi dari masyarakat terhadap pengembangan seni suara serta menggali potensi remaja di bidang seni olah vokal. Audisi pada tingkat satuan kerja itu telah selesai dan juga terbaik putra putri pun telah ditentukan. Maka dari itu, sampailah kita di titik ini, di titik tingkat babak seleksi tingkat Korwil 7, baik dari Denpasar, Mataram, dan juga Singaraja. Nantinya akan dipilih satu terbaik putra dan juga satu terbaik putri yang berkesempatan untuk menuju mewakili Korwil 7 ke tingkat nasional antar Korwil se-Indonesia. Dan kami juga informasikan untuk kamu yang ingin mendukung finalis jagoan kamu, itu bisa dengan cara voting finalis melalui website, ada di bintangradio.rri.id. Dan voting untuk seleksi tingkat Korwil 7 itu telah dibuka mulai dari tanggal 25 September 2026 dan akan ditutup pada tanggal 6 Oktober 2026 pukul 23.59 WITA. Jadi jangan sampai kelewat dan juga jangan sampai lupa juga untuk memilih finalis favorit kamu. Dan seperti biasa juga dalam seleksi pemilihan Bintang Radio, kita akan memperkenalkan siapakah orang-orang yang paling berperan penting untuk menilai, yang artinya menentukan siapa yang menjadi juara dan juga perwakilan dari Korwil 7. Untuk itu kita perkenalkan terlebih dahulu dari Dewan Juri kita.

Yang pertama datang dari Dewan Juri Denpasar atas nama Ana Agung Ayu Alit Adiari SH. Beliau merupakan penyanyi pop Bali, kemudian juara BRTV tingkat nasional juga, juri berbagai kompetisi, dan juga tim pembina serta pengawal parade dari lagu pop Bali. Luar biasa sekali, itu dia juri yang pertama dari Denpasar. Menuju ke juri yang kedua datang dari Mataram, ini datang dari Mataram atas nama Dodi Setiawan SE. Beliau merupakan ASN, aktif juga mengisi acara-acara baik gathering, wedding, dan juga awarding. Dan tergabung juga dalam trio Lunchbox dan juga Lunchbox Band. Pengalaman beliau banyak sekali, mulai dari juara lomba cipta lagu, terus kemudian perwakilan dari NTB di Peksiminas, dan juga vokal coach di tim Peksiminas NTB, dan juga juri berbagai kompetisi tentunya. Dan datang dari Singaraja, juri kita yang ketiga, atas nama Iren Puspita Sari SPD, beliau merupakan ASN juga, dan seorang entertainer, termasuk dari professional singer juga. Pengalaman beliau juga suka menjadi juri dari berbagai macam lomba, terus pemateri, serta pengajar public speaking juga, serta menjadi pemateri juga ya, baik dari MC dan juga broadcasting. Itu dia nih teman Pro 2 untuk ketiga dewan juri kita, baik dari Denpasar, Mataram, dan juga Singaraja. Dan seperti yang sudah ditunggu-tunggu sama teman Pro 2 juga, dimanapun kamu berada, kita akan langsung saja untuk menyaksikan penampilan peserta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026, putaran pertama lagu pop. Untuk kategori yang pertama, mulai dari kategori putri, atas nama Nikade Ananda Devi Ravita Felicia, Satuan Kerja RRI Denpasar, judul lagu Teganya Kau, dengan nada dasar S minor.

Selanjutnya, kategori putra atas nama Radi Galib Samsuri dari Satuan Kerja RRI Mataram, judul lagu Sesi Potret, nada dasar B.

Kembali ke kategori putri, atas nama Putu Sandat Aira Kurniawan. Dari Satuan Kerja RRI Singaraja, judul lagu Bawa Dia Kembali dengan nada dasar G.

Selanjutnya, kategori putra kembali atas nama Ikomang Adi Prananta Putra, Satuan Kerja RRI Denpasar, dengan judul lagu Firasat, Nada Dasar B.

Kemudian, kategori putri, atas nama Josefina Alexandra Virena, Satuan Kerja RRI Mataram, judul lagu Teganya Kau, nada dasar, S minor.

Dan terakhir, kategori putra atas nama Billy Christopher Supit, Satuan Kerja RRI Singaraja, judul lagu Alama dengan nada dasar Peace.

Baiklah teman Produa, itulah tadi kita saksikan seluruh peserta ke-6 dari seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta audisi dan juga dewan juri. Untuk itu saya Yogi Ari, mohon pamit, sampai jumpa di seleksi Bintang Radio selanjutnya.

0: Yes, teman Pro 2, setelah kamu selama tadi Ronald bilang sih 1 jam ke depan ya bakal ditemenin sama Yogi Ari, ternyata nyatanya cuma ditemenin selama 30 menit ke depan. Dan tentunya setelah ditemenin sama Yogi Ari, kamu kembali lagi bareng sama Rianta Ronaldi. Dan di sini ternyata Ronald enggak sendirian doang kok, teman Pro 2. Seperti biasanya, kalau kita siaran siang di hari Senin ataupun Selasa, pasti deh ada BBM yang kepanjangannya adalah bocah-bocah magang. Dan suaranya udah kesepil duluan nih teman Pro 2 dari ketawanya. Berarti udah tahu dong dua-duanya siapa. Yes, dua-duanya adalah cowok. Oh, ternyata suaranya memang gelis banget nih ya. Jadi di sini tuh ada dua bocah-bocah magang yang bakal nemenin Ronald siaran sampai jam 3 sore nanti. Dan di sini kita kenalin dulu kira-kira ada siapa aja nih duluan di sini.
1: Kalau aku namanya Dek Sri.
0: Oh, Dek Sri.
1: Ya, halo. Satu lagi Pro 2, kalau aku namanya Gloria.
0: Gloria dan Dek Sri. Kalau misalnya Ronald raba-raba nih ya, Ronald coba terawang, kayaknya yang orang Bali ini Desri. Dan betul, sepertinya Gloria ini orang Arab.
1: Jauh banget ya kak ya. Oh,
0: jauh ya dari namanya.
1: Dari
0: ya,
1: namanya Gloria ke orang Arab jauh banget ya.
0: Tapi kalau Gloria dari mana nih asalnya?
1: Aku dari Nusa Tenggara Timur, Flores.
0: Wah, jauh banget. Berarti ya, kamu merantau ke sini, apa emang keluarga ada di sini?
1: Aku merantau dan kebetulan juga ada keluarga di sini.
0: Oh, berarti wow, kamu tinggalnya di rumah keluarga?
1: Enggak, di kos.
0: Oke, okay, kita tahu ya alasannya kenapa dia memilih ke kos daripada ke rumah keluarganya. Ya biar bisa ngejain tugas sampai malam kan.
1: Iya.
0: Namanya juga kuliah kan pasti tugasnya sampai malam gitu kan. Iya, ada kelas yang selesainya sore baru ngasih tugas, besok paginya harus sudah dikumpul, mau ngomong kan malamnya dikerjain kan.
1: Iya, nah, anak kalo, muda.
0: Betul sekali. Kalau misalnya kita tinggal di rumah keluarga kan jadi enggak enak ya sama tante, om, malam-malam harus mereka istirahat tapi keganggu sama kita ngerjain tugas bareng teman-teman kan.
1: Iya.
0: Nah, udah disapuin tuh Gloria, terima kasih harusnya. Dan di sini teman Pro 2, kita udah masuk di jam 1, setengah 2 gitu kan. Di jam 1 ini biasanya nih guys kita bahas tentang informasi terkait dengan olahraga. Tapi sebelum itu kan udah tahu Gloria itu dari Nusa Tenggara Timur dan Desri juga dari Bali. Nah, kalian nih kuliahnya di mana dan jurusannya apa?
2: Kita dari Undiknas.
0: Oh, Undiknas. Iya. Jurusannya?
2: Ilmu komunikasi.
0: Oke, berarti anaknya komunikatif banget nih teman kedua. Jadi kalau misalnya teman kedua merasa dialog di sore hari ini, siang menjelang sore ini tidak komunikatif, langsung cari aja yang namanya Desri dan Gloria. Gimana sih ini siarannya kok gak komunikatif? Bercanda ya guys, bercanda ya. Nah, sekarang kita masuk ke informasi olahraga seperti yang Ronald bilang tadi. Nah, kira-kira nih sebagai anak muda seperti kalian dan punya kesibukan ngampus dan juga ngerjain tugas, apalagi sekarang lagi magang, kira-kira ada gak sih olahraga yang sedang kalian lakukan atau yang pengen kalian lakukan bahkan?
2: Kalau aku sih saat ini biasanya jogging ya teman-teman berdua.
0: Oke, berarti seperti pada umumnya ya melakukan jogging gitu kan. Tapi kapan kamu mulai jogging nih Desri?
2: Kalau aku mulai jogging dari tahun kemarin.
0: Tahun kemarin banget?
2: Iya, tahun kemarin banget.
0: Kenapa aku bisa memulai jogging? Kenapa dari sekian banyak olahraga kayak berenang, surfing, menyelam, kan Bali ini terkenal dengan pantainya. Mm-mm. Kenapa kamu malah memilih olahraga lari gitu yang gak ada sentuhannya sama sekali sama air?
2: Kalau menurut aku karena aku itu memilih jogging karena dulu sering banget malas-malesan, kayak lama-lama tuh badan jadi kayak lemes gitu loh kak. Terus pengen ningkatin kebugaran tubuh. Biar gak apa-apa tuh mager.
0: Terus apa-apa gak encok gitu ya.
2: Iya bener, terus milihlah jogging awalnya sama adik.
0: Oh, sama adik kamu joggingnya, iya. Adiknya cewek apa cowok?
2: Cewek.
0: Oh, cewek, iya. Kenapa memilih joggingnya sama adik, kenapa gak sama kakak?
2: Karena lebih dekat sama adik.
0: Oh, kenapa sama kakak? Waduh, jadi buka aib keluarga ini ya teman berdua. Kita ganti deh pertanyaannya ya. Setelah kamu jogging sama adik, apakah kamu jogging itu selalu ditemani sama adik kamu sampai tahun ini?
2: Enggak, semakin bertambah bulan, waktu dan hari.
0: Oke.
2: Okay. Aku jogging sama pacarku.
0: Oh, tapi posisinya pas kamu lagi jogging sama adik kamu, kamu udah punya pacar belum?
2: Udah.
0: Lah, kenapa enggak dari sama karena, pacar duluan dari awal?
2: Karena pas awal pertama kali jogging sama adik itu kita belum deket gitu loh, Kak.
0: Oh.
2: Kayak belum kenal, kamu suka apa, kamu suka apa.
0: Tapi udah
2: gitu.
0: Pacaran.
2: Iya.
0: Lah kok bisa?
2: Tapi itu kan baru pertama kali pacaran. Maksudnya kayak
0: baru banget jadian
2: oh, gitu.
0: Berarti setelah itu kamu baru jogging sama pacar kamu.
2: Iya, karena dia yang ngajakin.
0: Oh, tapi dia tahu kamu jogging enggak?
2: Awalnya dia nggak tahu aku suka jogging, kayak dikira aku tuh ya lo orang rumahan itu loh kak.
0: Oh.
2: Terus pas dia ngajak aku mau jogging mau ikut nggak gitu.
0: Okay.
2: Aku bilang mau ikut, aku juga suka jogging gitu. Oh. Dia mau lah ngajak.
0: Okay, berarti kamu makin menseriuskan jogging, tapi seriusnya dalam artian jogging lari-lari kecil aja ya?
2: Iya, tapi dia jogging bener-bener jogging.
0: Oh, dia sampai ikut lomba-lomba maraton gitu nggak?
2: Enggak maraton, tapi dia kan pemain sepak bola ya kak.
0: Oh, kayak atlet.
2: Bukan atlet.
0: Tapi suka main bola.
2: Suka main bola,
0: aktif
2: iya.
0: Aktif lah ya, aktif
2: iya,
0: main bola.
2: Iya, aktif.
0: Oh.
2: Terus karena dia sering main bola, dia seringlah jogging.
0: Oh, berarti gitu. Ngajak kamu buat staminanya dia pas main bola. Tapi
2: iya.
0: Kamu kalau misalnya dia main bola, kamu nonton enggak?
2: Enggak pernah.
0: Iya, parah banget, masa enggak ditonton?
2: Gak pernah sih.
0: Iya, kenapa enggak pernah tuh ditanya
2: karena,
0: sama?
2: Karena jadwalnya bentrok gitu loh, Kak. Kalau misal dia sekarang lomba, akunya ngampus atau enggak ada kesibukan lain gitu.
0: Tapi kalau misalnya dia latihan, masa kamu enggak pernah nonton sama sekali?
2: Enggak kak, tahu enggak?
0: Jangan-jangan ada cewek lain loh yang nonton.
2: Jangan gitu.
0: Kok jadi kompor ya. Tapi kalau misalnya Gloria sendiri di posisinya si siapa namanya tadi?
2: Desri.
0: Nah, misalnya Gloria di posisinya Desri, apakah Gloria akan nontonin pacarnya untuk latihan sepak bola atau memilih untuk kayak Desri aja? Enggak gitu.
1: Mungkin ya sometimes aku nonton ya, karena kan kalau kayak kita ada kegiatan lain, enggak mungkin kita terus-terusan izin. Terus izinnya dalam hal nonton pacar latihan bola gitu.
2: Iya.
1: Ya sekali dua kali pasti aku sempetin buat nonton lah.
0: Oke, okay. Ya sesimpel kayak ini deh, Sri ngasih ini minuman buat kamu.
2: Iya.
0: Kan dia jadi semangat, siapa tahu setelah dikasih minuman langsung bisa menciptakan 10 gol gitu kan. Tapi golnya malah ke gawang sendiri gitu.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: Yes, teman Pro 2, Ronald masih ditemenin sama dua dayang-dayang. Aduh, kok dayang-dayang? Jatuhnya raja ini punya dayang-dayang. Dua bocah-bocah magang nih, teman Pro 2, yang beberapa minggu lalu Ronald tuh juga dialog ya, tapi pas itu tuh sama tiga anak magang, dan kebetulan mereka itu adalah temennya dari Dek Sri dan juga Gloria, Gloria juga ya. Si siapa aja tuh namanya tadi? Jung Is,
1: Inci
0: sama Devi. Nah, sekarang waktunya sama si Desri dan juga sama Gloria. Nah, kalau tadi Desri itu udah jelasin tentang olahraga yang dia rekomendasikan buat teman Pro 2, yaitu jogging. Yang pertamanya dia ditemenin sama adenya, lama-kelamaan ditemenin sama pacarnya. Tapi sayangnya si Desri ini tidak pernah menemani pacarnya untuk bertanding sepak bola. Aduh, ini gimana ya kalau dari sisi laki-laki nih ya, aku sebagai laki-laki kayak, kamu jogging aku temenin, tapi aku olahraga kok gak kamu temenin
1: gak
0: gitu.
1: Gitu.
0: Oh, gak gitu.
1: Aku mau kok nemenin dia main sepak bola.
0: Oh, asal jadwalnya cocok.
1: Iya,
0: oh,
1: gitu.
0: Betul. Karena si cowokmu main sepak bola subuh-subuh terus ya. Pas orang lagi tidur ya. Makanya jadwalnya gak lagi cocok.
1: Iya, iya.
0: Tapi Desri sama si pacarnya itu seumuran kan?
1: Seumuran.
0: Berarti dia lagi kuliah juga?
1: Dia kan D3 kak, jadi dia udah lulus, tinggal wisuda aja.
0: Oh, tinggal wisuda aja. Ntar wisuda bawain bola.
1: Oh iya, boleh. Bikin bola.
0: Yaudah, sekarang kita ke Gloria dulu nih. Sebelum kita ungkap apa cerita di balik Gloria nih, apa kira-kira olahraga yang mungkin sedang dia lakukan, sedang dia pengen rencanakan lakukan di bulan Oktober nanti, atau dia rekomendasikan buat kamu teman Pro 2, kira-kira olahraga apa Gloria?
2: Nah, ini gak terlalu beda jauh sama Dek Sri ya. Nah, kalau aku sukanya sepedaan.
0: Oh, sepedaan.
2: Iya.
0: Bentar aku tebak dulu. Mungkin kalau misal di NTT itu kan Flores ya?
2: Iya.
0: Di Flores itu dekat sama Sumba enggak sih? Agak jauh ya?
2: Kita beda pulau, Kak.
0: Beda pulau tapi masih satu provinsi NTT.
2: Satu provinsi tapi beda pulau.
0: Oke, di Sumba itu kan kalau misalnya Ronald lihat banyak kuda.
2: Iya.
0: Di Flores juga?
2: Di Flores ya lumayan.
0: Lumayan, berarti ya. Kamu suka bersepeda karena di Flores suka berkuda mungkin. Gak kayak gitu, beda teori, salah ini. Salah teorinya.
1: Masuk
0: akal tapi salah teorinya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Berarti kamu suka sepedaan itu dimulai dari Flores kah atau ketika pindah ke Bali?
2: Aku suka sepeda tuh dari sebenarnya dari kecil ya. Dari kecil sampai aku SMP. Terus SMA aku benar-benar berhenti sama sekali. Pas aku datang kuliah pertama kali 2024 baru aku mencoba mulai sepedaan.
0: Oke, pertanyaan menariknya adalah kenapa pas lagi SMA kamu tidak sepedaan? Apakah karena pas kamu sepedaan mengingat seseorang yang pengen kamu lupakan? Atau kenapa? Kan kita gak tahu, itu kan cuma hipotesa dari aku aja. Kenapa pas SMA atau sepedanya disita sama ibu, disuruh ganti kuda, udah
2: pernah
0: dicoba
2: jatuh,
0: berkuda
2: kan?
0: Ya apa pernah jatuh juga gitu?
2: Enggak sih, tapi kayak waktu SMA tuh aku lebih tertarik ke badminton pada saat itu. Tapi ya ikut, sekedar ikut ekstra yang di sekolah gitu, seminggu sekali, tapi nggak aku tekunin banget gitu.
0: Oke, berarti kamu suka main badminton karena memang suka, apa karena ada seseorang di ekskul badminton itu yang kamu pengen quality time, makanya pilihnya itu? Karena kan dari sepedaan ya, dari SD, SMP, tiba-tiba SMA-nya nggak mau sepedaan tapi memilih badminton, kan pasti ada latar belakang yang cukup kuat gitu untuk seseorang mengganti olahraganya.
2: Enggak sih, mungkin karena waktu pas SMA tuh aku bingung ya, pilih ekstrakurikuler apa yang bikin gak terlalu bosan, tapi kayak aku juga sebenarnya cukup males gitu untuk ke sekolah setiap hari. Jadi akhirnya aku milih yaudah badminton aja seminggu sekali.
1: Pas SMP tuh emang rame-ramenya pengen badminton.
2: Iya. Jadi kayak ikutan FOMO gak sih?
0: Tapi di ekskul di sekolah kamu di Flores itu yang sekali seminggu itu cuma badminton aja?
2: Iya, jadi kita tiap Senin sore. Aku masih ingat sampai sekarang.
0: Oke. Senin sore berarti pas banget abis pulang sekolah langsung tuh badminton.
2: Iya, abis pulang sekolah ya balik ke rumah dulu, siap-siap dulu, ambil raket, baru sorenya datang gitu.
0: Oke. Nah, kita balik lagi ke sepeda nih. Berarti kamu memulai sepeda lagi pas lagi di Bali.
2: Iya.
0: Memulainya karena alasan diri sendiri atau

0: suasana dari luar, udara pagi gitu, seru sih.
1: Oh, bisa ngomong ke bule juga, excuse me kayak gitu ya pagi-pagi. Iya, karena kan bule rame juga di sana. Tapi pas lagi kamu sepedaan, kenapa pas lagi di Sanur itu nggak tertarik untuk olahraga berenang? Karena kan di situ pantai. Apa udah bosen di Flores? Banyak kan pantainya juga.
0: Di sana
1: kan?
0: Juga banyak pantai, jadi kayak coba.
1: Oh, sepedaan.
0: Geser ke olahraga yang lain gitu.
1: Oh, tapi bisa dibilang nih ya Gloria, kalau misalnya kamu sepedaan itu berarti kamu harus ngeluarin kos tiap minggunya dong, karena kamu nggak punya sepeda sendiri. Iya nggak sih?
0: Iya, iya sih kak. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Tapi emang nggak setiap minggu juga.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak mungkin
1: sebulan sekali. Wah parah banget itu kalau itu olahraganya.
0: Sebulan dua kali, tiga kali adalah.
1: Oh, ya. Tapi harus sama kakak kamu. Apa ada temennya lagi nih yang baru nih buat sepedaan?
0: Paling ada sama teman-teman atau enggak sama sepupu udah sih.
1: Oh, teman-temannya teman-teman apa teman-teman?
0: Teman-teman kak.
1: Oh gitu. Tapi katanya kamu Gloria punya cerita unik pas lagi kamu sepedaan di Sanur. Terus tiba-tiba ada benda yang kamu tinggal. Terus ternyata benda itu coba diceritain deh Gloria.
0: Ya itu aku kalau ingat itu masih deg-degan sampai sekarang ya, sih.
1: Ini kelihatan sih sambil gemeteran kamu ceritanya.
0: Trauma ya.
1: Coba ceritain itu kenapa, coba ceritain.
0: Jadi waktu itu benar-benar pertama kali datang
1: dari Bali di bandara langsung untuk sepeda.
0: Pertama kali itu. Enggak gitu juga.
1: Oh, enggak gitu juga.
0: Jadi pas pertama kali ke Sanur mau coba-coba main sepeda.
1: Oke.
0: Pas turun motor tuh aku kan bawa handphonenya dua ya.
1: Mm-mm.
0: Aku lupa handphone satuku tuh aku taruh di atas jok tempat duduk gitu.
1: Literally di atas jok motor.
0: Bener-bener di atas jok.
1: Oke. Okay.
0: Dan posisi waktu itu tuh udah rame, bener-bener udah rame dan aku tinggal lah. Dan karena aku lupa, bener-bener lupa.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ya pas selang hampir 1 jam aku main sepeda sama sepupuku.
1: Huh?
0: Aku lupa ternyata HP ku aku tinggal di sana dan baru sadar tuh pas mau hotspot ke handphone yang satu.
1: Oke. Okay.
0: Aku langsung panik, bener-bener gemetar karena yang aku pikir enggak bakal selamat karena posisi di situ ya namanya Sanur pasti rame ya.
1: Betul, apalagi rame di parkiran. Banget.
0: Iya, di parkiran dan itu udah sore-sore ke sekitaran jam 5. Setengah lima.
1: Oh, udah bisa mulai gelap juga ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Wah, dan itu benar-benar aku langsung yang kayak mikir apa aku cari yang di jalan yang aku lewatin.
1: Huh?
0: Mungkin di semak-semak atau gimana.
1: Oh,
0: atau
1: jatuh.
0: Ya, aku pertama mikirnya kayak gitu, mungkin jatuh atau apa. Tapi pas aku lewatin enggak ada sama sekali handphoneku. Jadi pas aku langsung ke tempat parkir.
1: Nah, okay.
0: Aku kesana di motor. Aku sebelum ke motor tuh aku tanya dulu sama tukang parkir. Bapak ngelihat enggak ada handphone satu warna silver handphoneku.
1: Oh, nggak tanya ke bule juga yang lihat, excuse me, do you look my phone?
0: Karena bulenya banyak banget ya itu.
1: Oh, berarti nggak ditanya, berarti ke sapam aja.
0: Iya, enggak, aku nanya ke parkir aja ke sama petugasnya kan. Terus bapaknya nggak ngelihat ya, udah, aku pergilah ke motor sepupuku. Ada, benar-benar puji Tuhan ada. Aku langsung yang kayak, aduh Tuhan, terima kasih.
1: Tapi ini pas ada kamu cek itu benar handphone kamu apa jangan-jangan udah berubah merek nih?
0: Enggak, itu handphone aku, benar-benar handphone aku. Okay. Aku buka, aku langsung ngelihat mbankingku mungkin masih aman apa segala macam kayak gitu.
1: Oh, akhirnya
0: langsung
1: aman takut. Semuanya.
0: Iya.
2: Oh. Agak trauma gitu.
0: Iya, terus abis itu langsung kayak enggak mood, yaudah balik deh.
1: Enggak enak lagi. Udah setelah sepedaan tuh balik.
0: Sumpah, itu aku langsung kayak udah balik udah enggak mood lagi.
1: Okay.
0: Aku mikir kan kalau handphoneku hilang mati aku sama orang tua aku.
1: Oh iya sih, tapi pertanyaannya adalah kenapa handphone kamu ada dua gitu kan? Biasanya cewek nggak mau ribet kan?
0: Hmm.
1: Biasanya cowok lah normal handphonenya dua kan kalau cowok. Kalau cewek kenapa kok kamu memilih untuk handphonenya dua gitu? Apakah ada beda yang dihubungin?
2: Something makanya special?
1: Iya gitu, kenapa handphonenya
0: sih.
1: Dua?
0: Handphone aku dua ini karena handphone yang lama aku yang ini tuh kalau dikirim kayak link-link itu nggak bisa buka gitu.
1: Oh.
0: Aku nggak ngerti kenapa, udah aku coba untuk kayak install ulang apa kayak gitu tetap dia nggak bisa buka. Ya udah alternatif lain, ya udah coba beli handphone baru.
1: Oke, okay, berarti beli handphone baru tapi yang lama nggak dijual.
0: Nggak, aku tetap pakai buat isi mbanking apa segala macam tuh di handphone lama.
2: Orang gitu.
0: Nggak sih ya.
1: Nggak, soalnya ini nih Gloria di dua handphone, satu handphone berarti malfungsi kan.
0: Mm-mm.
1: Karena tidak bisa buka link gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk beli handphone baru. Mm-mm. Ya kan. Nah, kenapa handphone lama tidak ditinggalkan gitu? Apakah ada kenangan di situ?
0: Iya, ada kenangan. Soalnya handphone yang lama ini tuh menyimpan semua foto-foto waktu aku SMA.
1: Oh.
0: Dan menurut aku itu mahal.
1: Oke, okay. Pas bulu tangkis itu.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, Semantro 2, terima kasih kamu bisa mendengarkan Rianta Ronaldi dan juga dua bocah-bocah magang ini ya sampai jam 3 sore nanti. Dan ini obrolan kita makin seru nih, Semantro 2. Jadi setelah tadi kita ngomongin masalah olahraga ya, tadi ada jogging dan juga ada sepedaan dari Dek Sri dan juga Gloria. Sekarang kita masuk ke informasi entertainment nih, Semantro 2. Jadi sebagai anak muda juga kita pasti penikmat seni dan infotainment kan pastinya. Nah, terkait dengan infotainment dan juga karya seni apa sih yang kalian lagi nikmatin atau baru tonton atau terngiang-ngiang di kepala kalian bahwa nih karya kok keren banget atau enggak relate banget dengan daerah kalian gitu. Mungkin dari Gloria dulu deh, yang dari timur nih, kita pengen tahu ceritanya seperti apa sih.
1: Kalau aku kemarin hari apa ya? Hari Kamis kemarin.
0: Malam Jumat berarti? Iya betul.
1: Aku baru aja nonton film Suwangi.
0: Suwangi?
1: Suwangi Ilmu Kutukan.
0: Oke, berarti dari judulnya aja kita udah tahu ya, itu adalah film action.
1: Enggak dong.
0: Film horor ya.
1: Film horor yang berkisahkan ya film horor di daerah timur ya.
0: Oke, berarti itu film horor yang ngangkat setting latar tempatnya di timur.
1: Iya, di Papua, di Pulau Kladum.
0: Oke, berarti tapi itu kan ceritanya di Papua. Kamu asal dari Flores. Itu ya, masih relate kamu nonton?
1: Iya, masih relate sih.
0: Karena
1: ya,
0: apa? Relate-nya?
1: Karena mungkin kita sama-sama orang timur dan ya Suwangi itu kalau dari kita orang timur dipercayakan sebagai orang yang memakai makhluk halus, makhluk gaib. Yang memakai ilmu hitam lah kayak
0: Oke.
1: gitu.
0: Berarti bisa dibilang kayak Suwangi itu manusia?
1: Iya, manusia tapi kadang juga dia bisa jadi menjelma kayak gitu.
0: Oh, bisa jadi gitu. Siluman juga?
1: Iya.
0: Berarti asal mulanya dia adalah seorang manusia?
1: Seorang manusia yang memakai ilmu hitam.
0: Oke.
1: Dan mempercayai hal tersebut.
0: Oke, karena saking mempercayainya jadi dia gak ada bedanya sama mungkin bisa dibilang makhluk gaib.
1: Iya.
0: Karena saking dalam ilmunya itu. Nah, di cerita itu kenapa dianya?
1: Jadi ceritanya itu tentang ada sepasang kekasih ya, Benny sama Gia. Jadi Benny itu merupakan seorang penyanyi yang dari Jakarta, tapi ternyata karirnya dia tuh nggak sesuai ekspektasinya.
0: Mm-hmm.
1: Dan akhirnya dia bilang sama kekasihnya, sama Gia, ya udah kita pulang aja ke Papua ya, ke Pulau Kladung, mau jenguk mamaku yang lagi sakit.
0: Okay.
1: Nah, ternyata kepulangannya dia itu tuh membawa
0: petaka gitu ya?
1: Iya,
0: karena
1: membawa petaka untuk kampung di Pulau Kladum itu karena dia tuh sering diteror. Jadi mamanya dia itu sering diteror dengan seseorang yang memakai ilmu hitam tersebut kayak gitu. Jadi mereka ya itulah Suwangi gitu. Jadi
0: Nah, tapi ini mamanya diteror sama Suwangi itu karena apa? Apakah Suwanginya ini mantannya si mamanya itu?
1: Iya.
0: Oh, mantan pacarnya? Oh, berarti bermula dari kisah asmara?
1: Iya.
0: Oh, berarti yang pulang dari Jakarta tadi si Benny dan
1: pacarnya
0: itu membantu ibunya yang sakit-sakitan itu untuk keluar dari kutukan Suwanginya ini.
1: Iya, tapi tetap si Benny-nya juga ikutan kena.
0: Oh, akhirnya.
1: Dari Suwanginya ini. Karena dia juga pas pulang tuh dia bukan cuman tujuannya bukan cuman nengokin mama yang sakit, tapi ternyata dia juga mau mencari harta karun dari keluarganya kayak gitu.
0: Tapi selain cerita, apa yang unik di film itu? Maksudnya kalau cerita kan oke lah, setiap film pasti punya cerita yang beda-beda kan. Dan punya keunikannya sendiri, tapi ini secara di luar cerita gitu, apa hal lain yang bikin kamu kayak tertarik deh nonton film ini?
1: Yang bikin aku tertarik itu mungkin karena aku juga salah satu orang timur ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas nonton film timur tuh kayaknya relate deh, udah nonton aja gitu.
0: Berarti kamu juga nyanyi ke Jakarta terus ditolak, relate-nya gitu ya?
1: Oh, beda. Gak gitu.
0: Oh, gak gitu, beda, relate-nya beda lagi karena satu daerah ya. Iya,
1: karena kita sama-sama karena orang timur.
2: Karena mungkin ya percaya sama mitos-mitosnya kayak gitu.
1: Iya.
0: Tapi kata si Gloria tadi bahwa Suwangi itu Suwangi ya?
1: Suwangi.
0: Suwangi itu dia bukan cuman cerita rakyat atau mitos, tapi ada kejadian pernah.
1: Iya.
0: Oh, tapi di sekitaran kamu nih, bener apa cuman kamu dengar ceritanya doang dari orang-orang yang udah tua?
1: Yang aku dengar dari cerita-cerita orang-orang tua tuh emang ada yang nyata, ada juga yang mitos.
0: Oh, tapi alhamdulillah di sekitaran kamu nggak ada terjadi kan hal-hal seperti itu. Maksudnya kamu nggak pernah ngelihat fenomena ini di depan mata dan kepala kamu sendiri kan?
1: Puji Tuhan ya, aku sendiri dan keluarga tidak pernah merasakan hal
0: tersebut. Oke, semoga aja aman ya.
1: Iya.
0: Tapi yang menjadi pertanyaan nih adalah itu kan misalnya kayak aku nih ya di Pulau Jawa. Itu kan Flores dan Papua kan masih, Papua itu provinsi sendiri deh, tapi masih di wilayah timur kan. Sama kayak aku misalnya di Jakarta, kita masih dalam satu kesatuan di Pulau Jawa lah. Tapi di Jawa itu kan ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat gitu kan. Nah, aku nontonin film yang mungkin latarnya Jawa Tengah gitu kan, aku kagak relate karena udah beda bahasa gitu. Walaupun kita di satu pulau. Nah ini kok bisa sama gitu di Flores dan Papua? Harusnya kan mungkin, ya setahu aku harusnya beda daerah. Bahkan tuh nyebrang gak sih Papua dari Flores? Nyebrang pulau apa masih satu pulau?
1: Nyebrang, nyebrang kan? Dong kak, dan itu jauh banget.
0: Nah itu, itu kan pasti bahasanya kan ada perbedaan. Nah kenapa kamu bisa menikmati bahasa yang beda dari bahasa daerah kamu?
1: Mungkin sebenarnya gak beda sih kak, cuman ada perbedaannya, tapi letak perbedaannya itu ada di logatnya. Tapi kalau untuk kayak bahasa setiap hari, bahasa sehari-harinya, kalau kita ngobrol ya udah pasti kita sama-sama ngerti. Tapi kalau untuk logatnya yang itu buat beda gitu. Dan kita langsung bisa tahu, wah pasti dia orang Papua, pasti dia orang NTT, pasti dia orang Flores kayak gitu.
0: Kita pasti dia orang Kupang tahu. Gitu.
1: Ya, itu.
2: Logatnya ya.
0: Nah itu beda logatnya di mana? Maksudnya, misalnya,
1: bedanya?
0: kamu tahu tuh nih orang dari Ambon, nih orang dari Papua. Kalau di Jawa kan jelas ya. Maksudnya kalau misalnya kita ngomong pun dia ngomong pakai bahasa Indonesia, kita tahu, oh ini orang Jawa Barat, orang Sunda. Terus habis itu kalau misalnya ada orang ngomong misalnya kayak Pak Jokowi gitu kan, kita udah pasti tahu dong dia orang Jawa Tengah gitu, dari Solo kan, dengan logatnya seperti itu. Nah kalau misalnya di untuk di wilayah timur sendiri, itu cara membedakannya kayak gimana?
1: Karena kita bahasa yang kita pakainya tuh sama, bahasa sehari-hari, mungkin perbedaannya tuh ada di bahasa daerah sama logatnya tadi. Mungkin kalau orang Papua tuh kalau ngomong agak sedikit naik ya. Aduh maaf banget, sorry. Ini sepengetahuannya
0: aja. Kalau misalnya naik kayak gimana misalnya? Aduh mama
1: Itu kayak gitu. Itu kita langsung bisa tahu kalau dia pasti orang Papua
2: Gitu. Atau mungkin dari nadanya ya.
1: Iya.
0: Tapi naiknya itu bukan berarti teriak-teriak kan, tapi penekanannya
1: aja.
0: Lah kalau Flores sendiri kayak gimana penekanannya?
1: Kalau Flores.
0: Kalau misalnya kayak tadi kan aduh mamae kalau di Papua kan gitu. Nah, kalau misalnya di Flores contoh bentuk dari aduh mamae-nya Flores tuh kayak gimana?
1: Kayak aduh mamae kayak gitu.
0: Lebih
1: aduh
0: ke
1: iya, kayak mungkin gitu kita deh. Lebih rendah aja mungkin ya.
0: Oke. Tapi paling nada tinggi di wilayah timur yang setahu kamu nih ya. Mungkin di luar pengetahuan kamu mungkin ada, tapi ini yang setahu kamu aja aku tanya. Yang mungkin nadanya paling tinggi itu wilayah timur yang mana, dan nadanya yang paling rendah itu wilayah timur yang mana?
1: Duh, kalau mungkin kalau aku
0: setahu kamu doang, enggak apa-apa kalau misalnya salah kan setahu kamu.
1: Mungkin kalau aku kayaknya orang Papua mungkin ya.
0: Oke.
1: Terus kalau yang paling rendah mungkin ya orang Flores kayaknya.
0: Oh, orang Flores mana tempat kamu ya? Aku kira Kupang malah yang rada turun.
1: Kalau Kupang mungkin agak sedikit naik.
0: Oke. Berarti kamu udah bisa nentuin nih, aku mau sama cowok Kupang, cowok Ambon, cowok Papua, udah ketahuan dari logatnya.
1: Iya. Yeah.
0: Selain logat ada lagi enggak apa namanya perbedaannya gitu? Maksudnya kalau misalnya di Pulau Jawa, rasa-rasanya ya, kalau misalnya aku ngeliat sih, aku bisa sih menilai orang ini orang Sunda, orang Jawa Tengah, atau orang Jawa Timur dari bentuk fisiknya gitu. Nah kalau misalnya di Timur, bisa dibedain nggak? Misalnya di Timur itu kayak mungkin secara wajah lebih ada campuran Portugisnya atau Spanyolnya, atau malah kamu agak sukar untuk membedakan tapi harus dengar suaranya dulu?
1: Mungkin kalau dari aku ya, menurutku, maaf banget teman-teman Perudua kalau mungkin ada kesalahan
0: ya.
1: Mungkin kalian bisa koreksi. Tapi kalau dari aku, kalau untuk orang Kupang, ya orang Kupang, orang NTT itu menurut aku karena mereka orang Merote, orang Sabu, jadi kulit mereka tuh kayak lebih putih, rambutnya lebih air, cantik, mancung hidungnya.
0: Oke.
1: Nah kalau dari aku, dari Flores, mungkin kulitnya sawo matang.
0: Oh ya, sama kayak kita ini ya. Oke. Iya, karena kan aku sawo matang juga ya. Di Bali juga banyak sawo matang kan.
1: Iya benar-benar. Sawo matang, terus matanya coklat dan hidungnya mancung.
0: Oh coklat
1: gitu.
0: Matanya. Keren.
2: Gitu. Karena keturunan gini nggak sih kak, kayak keturunan Belanda.
1: Iya gitu, keturunan. Kalau Flores sih karena lebih banyak Katolik, jadi karena itu bekas penjajahannya Portugis.
0: Oke. Tapi
2: orang-orang timur tuh cakep-cakep.
0: Iya. Aduh. Betul. Iya. Sebenarnya semua orang di seluruh Indonesia cantik-cantik. Iya, lah ya. Bener. Karena si tantuan pasti semuanya cantik. Cuman bener. Dinilai dari kacamata cowok yang mana nih? Atau nggak ceweknya juga menilai cowok ganteng ini tapi menurut kacamata ceweknya sendiri kan? Bener-bener. Karena bisa jadi di kacamatanya Ronald yang cantik cewek A. Nah di kacamata si cowoknya yang sepak bolanya si Desri itu Desri yang cantik gitu kan. Karena beda perspektif aja, beda selera gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kita nih teman pro 2 misalnya ada pengen, karena kan di NTT itu banyak banget orang prewet gitu setahu aku. Iya. Termasuk Sumba. Nah, tapi kalau kita ngomongin Flores sendiri, kira-kira kalau misalnya orang pengen ke Flores, apa aja hal yang gak boleh mereka lewatin pas pergi ke Flores?
2: Hal-hal dalam
0: entah
2: hal apa
0: itu nih, wisata, kuliner, ataupun museum, atau hal-hal yang kalau misalnya ke Flores kamu harus banget kesini
2: yang wajib dikunjungi.
0: Kalau misalnya aku ya, kalau aku duluan ya, kalau misalnya bagi orang mungkin kayak kamu Gloria dari Flores atau Desri di dari Bali, kalau misalnya ke Jakarta aku rekomendasiin banget kalian harus nyobain naik Transjakarta dan KRL karena di sini nggak ada.
2: Oh iya.
0: Jadi kalian harus masakan. Gitu. Iya. Itu sesimpel itu sih kalau misalnya di aku. Karena kalau misalnya ke Ancol, ya udah pasti kalah telak dong. Bisa dibilang sama pantai yang ada di Flores maupun pantai yang ada di Bali. Karena aku udah pernah ke Ancol dan aku udah pernah lihat pantainya. Walaupun aku belum pernah lihat pantai di Flores sih, tapi di foto-foto sih cakep-cakep aja. Nah, kalau misalnya ke Flores apa yang harus kita datengin, enggak boleh kita lewatkan?
2: Mungkin aku mau kasih rekomendasi dari asal tempatku dulu, dari Maumere. Mungkin ada yang tahu.
0: Maumere pernah dengar.
2: Nah, jadi kalau di Maumere tuh ada salah satu tempat wisata ya. Jadi dia kayak mungkin bisa dibilang beach club.
0: Okay.
2: Bukan beach club juga sih, tapi kayak ya tempat wisata
1: hiburan
2: pantai.
1: Gitu.
2: Enggak hiburan juga sih. Itu bukan klub.
0: Tapi pantai.
2: Iya, pantai. Terus tapi bangunan dia tuh dari bambu. Jadi bagus banget, itu namanya Coconut Garden.
0: Resort.
1: Kayak bungalow gitu.
2: Iya.
0: Tapi itu tempat nginep, makan atau berenang?
2: Bisa restoran, bisa nginep juga bisa. Tapi kalau berenangnya di laut doang, karena dia nggak ada
0: kolamnya. Gitu. Tapi lautnya juga udah cukup sih ya.
2: Iya.
0: Tapi tadi namanya apa?
2: Coconut Garden.
0: Okay, bagi kamu yang orangnya di Coconut Garden, yang bekerja di Coconut Garden atau manajer Coconut Garden, bisa banget undang Pro 2 karena kebetulan kita ada Pro 2 jalan-jalan. Jadi siapa tahu kan kita bisa jalan-jalan sampai ke Flores nih guys.
1: Ikut dong.

RRI Radio Tanggap Bencana. Banjir rob terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Ya, Semangat Pro 2 masih sama Ronald dan bocah-bocah magang di siang hari ini ya, dari kampus Undiknas. Kalau tadi kita udah dengerin cerita dari Gloria terkait dengan film yang barusan saja dia tonton, yang ternyata dia punya kedekatan secara geografis dengan film yang dia tonton. Dan kebetulan filmnya horor ya.
1: Iya.
0: Dan sayangnya nonton sendiri ya.
1: Enggak, bareng teman-teman.
0: Oh, bareng teman-teman. Oke, jadi yang harusnya menemani tidak di tempat ya.
1: Iya. Sabar ya, Gloria.
0: Nah, sekarang kita ke Desri nih. Apakah Desri nonton film yang sama dengan Gloria? Atau Nggak. Ternyata ada bukan film, malah lagu, malah festival, atau malah hal lainnya nih, Desri?
2: Kalau aku nonton drama Korea, teman-teman Pro 2.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Aku juga suka drakor.
3: Oh iya?
1: Yes.
2: Kamu biasanya nonton apa?
1: Aku kemarin baru selesaiin The Glory.
0: Oh, mentang-mentang namanya Glory.
1: Nyambung ya.
0: Tapi kalau misalnya Desri dulu deh, kalau misalnya nonton drakor itu kan banyak banget nih drakor. Nah, yang kamu baru banget nonton nih apa yang menurut kamu unik?
2: Kalau aku kan biasanya nonton genre yang ada action atau nggak komedi. Akhir-akhir ini aku nonton Teach You a Lesson.
0: Teach
2: you a lesson.
0: Oh, berarti mengajari sesuatu.
2: Iya, mengajari sesuatu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi di ceritanya ini dia tuh ada namanya BPHP, Biro.
0: Kayak BK gitu.
2: Iya, kayak BK gitu.
0: Kayak guru BK kalau di Indonesia lah ya.
2: Iya, tapi ini lembaganya, lembaga pendidikan gitulah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus di Korea Selatan kan dikenal kayak sistem bullying itu tinggi.
0: Oh, lumayan tinggi lah ya.
2: Tinggi.
0: Maksudnya seperti yang kita tahu di media sosial yang berseliweran di sana, lumayan tinggi lah ya bullyingnya.
2: Benar. Terus lembaganya ini ngasih didikan ke orang-orang pelaku yang ngebully korban. Bukan dari siswa aja, tapi dari guru, orang tua, gimana cara ngedidik anaknya. Terus bahkan di drama Koreanya ini tuh mengangkat kisah nyata tau.
0: Oke.
2: Okay. Kisah nyata tentang ada episode orang tua, bukan orang tua, guru meninggal gara-gara bunuh diri.
0: Okay.
2: Gak kuat diteror sama orang tua siswa.
0: Oh, malah orang tua yang neror.
2: Iya, orang
0: berarti
2: tua
0: itu
2: yang
0: bukan
2: neror.
0: Terjadi antara murid dengan murid dong.
2: Iya, orang tua yang neror.
0: Oh, itu
2: kayak
0: sih?
2: Disuruh ngawasin anaknya, anakku ngapain di sana, jangan diapain-apain anakku gitu. Pokoknya diteror lah orang si gurunya ini.
0: Oke.
2: Gak kuat lah gurunya karena setiap hari malam, pagi, siang, sore kak
0: ditanyain terus,
2: diteror. Sampai hal-hal pribadi pun ditauin sama orang tua muridnya. Meninggallah dia gitu.
0: Tapi diterornya itu dalam artian cuma dicecetin aja atau diteror bener-bener sampai ada kontak fisik?
2: Sampai kontak fisik.
0: Oh,
2: awalnya okay. Diteror chat, terus lama-lama dia diteror pakai nampar lah.
0: Oh,
2: fisik itu lah kak,
0: itu parah sih. Tapi pertanyaannya adalah kenapa si orang tua ini sampai sebegitunya sama si guru ini? Apakah si guru ini pernah melakukan kesalahan untuk anaknya atau pernah kedapatan ngecurangin anaknya? Kan pasti ada sesuatu gitu yang jadi sebabnya.
2: Seingatku nggak ada kak. Ada, tapi itu cuma nanya anaknya kayak. Kan di ruangan kelas tuh anak itu pendiam. Gurunya ini ngajak lah ngomong.
0: Okay.
2: Biar anak ini bisa ngobrol gitu loh kak, sama teman-teman interaksi.
0: Yeah.
2: Gitu. Terus orang tuanya notice, oh gurunya ini bisa ngajak anak saya ngobrol gitu. Terus mulai dari situlah gurunya ini diteror awalnya tuh kayak ngasih tahu nanti kalau anak saya ada apa-apa kasih tahu ya gitu kan awalnya. Terus lama-lama mengarah ke kayak jangan diapa-apain, kamu ada apain anakku gitu. Padahal anaknya tuh nangis gara temennya, bukan gara gurunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Berarti kayak ibaratnya orang tuanya tuh melihat guru ini ternyata bisa mendidik anaknya, punya harapan besar untuk ngedidik anaknya ke arah yang benar.
2: Obses dia.
0: Nah, akhirnya jadi obsesi gitu kan. Guru ini harus bisa, nggak bisa kalau nggak bisa gitu ya. Pokoknya harus bisa gitu.
2: Harus bisa.
0: Sampai gitu. Akhirnya tuntutan itu seolah-olah jadi kewajibannya si guru itu.
2: Padahal itu bukan kewajibannya dia.
0: Nah, lembaga yang kamu ceritain itu maksudnya lembaga yang kayak guru BK tapi bentuknya lembaga itu akhirnya apa yang dilakukan ke konflik dua orang dewasa ini?
2: Kalau nggak salah sempat ditanyain deh kak, dia tuh kenapa kayak gini melalui jalur hukum lah. Pokoknya mereka ini sama-sama jalur hukum, tapi nggak sampai main fisik gitu di drakornya. Bener-bener. Lewat jalur hukum ditanyain kenapa sampai penjara dia si orang tuanya ini.
0: Oh lah. Iya tapi kan berarti pertanyaannya orang tuanya kan udah di penjara.
2: Iya.
0: Kenapa si gurunya pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya? Berarti
2: karena
0: kan dia
2: sebelum,
0: udah menang gitu.
2: Belum, karena sebelum di penjara tuh dia udah meninggal. Bunuh diri enggak kuat dia. Kayak gitu.
0: Oh berarti lembaganya itu baru turun tangan setelah kejadian si guru ini mengakhiri hidupnya.
2: Iya, karena orang tua dari gurunya ini ngadu.
0: Oh
2: kayak gitu.
0: Tapi nih guys, kalau misalnya kita ngomongin soal bully membully ya, kalau misalnya di mungkin kalian ada bukan cerita pilu sih, maksudnya kayak cerita yang harusnya ini tuh nggak terjadi di teman-teman kalian atau di diri kalian sendiri. Bahkan kalau misalnya ada nggak cerita pas lagi masa-masa sekolah kalian, kayak kalian ngeliat tuh ada teman kalian digituin tapi seharusnya ini tuh nggak boleh gitu, biar teman pro 2 yang dengerin juga bahwa mereka kan mungkin ada juga ada teman-teman kita yang mungkin masih sekolah belum bisa membedakan mana yang baik mana yang benar gitu kan. Disangkanya ini bercandaan tapi ternyata pas kita lihat dan kita ngerasain di saat itu ini tuh nggak benar gitu. Ada nggak cerita kalian pas lagi sekolah?
2: Kalau pas aku lagi sekolah tuh ada sih kak, berantem dia gara-gara nggak sengaja negur temen salah nangkep ya.
0: Oh.
2: Dikira dia tuh ngajak berantem. Padahal okay. Itu cuma negur biasa gitu loh.
0: Oh.
2: Dipukul lah dia sampai.
0: Oh.
2: Sampai luka gitu.
0: Oh, sampai luka.
2: Iya, sampai luka.
0: Oh, berarti itu di sekolah kamu?
2: Sekolah pas SMP itu.
0: Cowok sama cowok bukan cewek sama cewek.
2: Iya,
0: cowok
2: sama cowok.
0: Oke. Kalau si ini apa namanya? Kamu ada enggak?
1: Kalau dari Gloria sih kayaknya aman-aman aja sih, Kak.
0: Oh,
1: karena kalau di sana tuh mungkin tahu ya kalau orang timur jadi kayak macem-macem sama aku, awas kamu kayak gitu.
0: Oh, maksudnya semuanya tuh berani ngelawan ya, lah. Maksudnya
1: kayak gitu.
0: Udah tahu resikonya masing-masing gitu ya.
1: Gak ada yang kayak ngeliatin temen digituin kita diem aja, itu nggak mungkin.
0: Oh,
1: gak mungkin
0: banget. Pasti ya. Teman-teman sekitarnya turun tangan
1: ya,
0: juga.
1: Iya, kita langsung bantu.
0: Oh, gitu. Tapi kalau di sekolahku rada aneh nih. Aku kan dulu SD. Terus habis itu di SD itu sistemnya saat itu di kelas aku ada pentolan namanya. Pentolan tuh jagoan.
1: Oh. Nah,
0: ini tapi ini untuk di anak cowok aja ya. Di anak cewek tuh kita radar kita enggak masuk anak cewek. Ini buat anak cowok, jadi ada pentolan. Itu namanya jagoan, tapi kita sebut pentolan aja ya. Nah, pentolan ini dia itu berhak menentukan di misalnya cowoknya ada 20 orang. Dia berhak menentukan 3 orang ini gak usah ditemenin deh, soalnya dia gak asik. Nah, kalau misalnya ada 20 orang, 17 orangnya akhirnya ngikutin dia, gak nemenin 3 orang ini. Dan 3 orang ini pada akhirnya gak ada temennya, gak ada teman ngobrolnya sama-sama cowok. Jadi main bola gak diajak. Abis itu misalnya mungkin misalnya pas lagi ngerjain tugas gak dijadiin kelompoknya mereka. Pokoknya kayak terasingkan gitu.
2: Kasian ya.
1: Iya, dipisahin gitu
0: di,
1: ya.
0: Iya, kalau di SD ku dulu itu jadi menurutku itu bully, tapi kalau dipikir-pikir lagi kayak lucu aja gitu. Kenapa kok gak ngelawan gitu ya?
1: Iya.
2: Takut gak sih kak?
0: Takut.
2: Kayak
0: iya,
2: alasan lawan 17 gitu.
0: Iya betul. Walaupun yang 17-nya juga belum tentu mau ikut untuk melawan yang 3 ini,
2: iya,
0: cuman nurut-nurut aja gitu.
2: Aja.
0: Cuman yang aku pikirin adalah karena mungkin yang satu orang yang jadi pentolan ini karena rumahnya deket sama sekolahnya. Jadi kalau misalnya ada masalah atau apa segala macem, itu dia bisa panggil abang yang ada di rumah.
1: Oh.
0: Iya, jadi sementara backing. Anak iya backingannya ada. Sementara jadi anak-anak kampungnya dia ada lah di situ. Maksudnya anak-anak kompleknya dia ada di situ. Sementara kita-kita ini rumahnya mungkin emang agak jauh gitu. Padahal cuman beda beberapa blok aja sih sebenarnya. Cuman karena kita pikirannya masih kecil, masih pendek, jadi dia gak suka sama si misalnya ini terjadi dengan Gloria dan Desri. Misalnya Gloria dan Desri cowok gitu kan. Terus udahlah Gloria sama Desri gak usah kita temenin, soalnya mereka gak jago main bolanya.
1: Aduh.
0: Akhirnya kalian gak punya temen guys. Kalau dia aku gitu. Terus juga iya kalau pada akhirnya setelah kita udah kan semua anak-anak cowok ini akhirnya pada masih keep in touch lah. Masih ada bukan grup sih, tapi kita masih sering ketemu-ketemu gitu. Nah kita tuh mikir zaman dulu, kebetulan yang pentolan ini menghilang.
2: Kenapa?
0: Menghilang karena mungkin kurang disiplin ya hidupnya ya. jadi kayak tidak melanjutkan sekolah karena kurang disiplinnya itu gitu kan. Akhirnya kita-kita yang sekolah dan segala macam berkumpul lagi. Dan kita gak tahu kontaknya orang ini kemana.
2: Tiba-tiba menghilang?
0: Iya tiba-tiba menghilang karena kurang disiplin ya. Mungkin sama orang tuanya dipindahkan ke kampung apa gimana gitu kan. Nah pas kita ketemu kayak kita mikir kayak ih kita ngapain ya dulu kayak gitu ya. Kita ngapain ya musuhin teman-teman kita sendiri ya. Jadi pas lagi tiga orang, jadi misalnya tiga orang ini dimusuhin.
1: Iya.
0: Misalnya kalian berdua, kalian deket. Nah tapi yang dimusuhin Gloria, tapi Desri itu masih ditemenin. Nah Desri buat ngobrol sama Gloria harus cari-cari tempat biar nggak ketahuan.
2: Sembunyi-sembunyian.
0: Iya, biar nggak ketahuan sama 17 orang itu. Oh, karena kalau ketahuan, ntar diceritain ke petualannya, Desri jadi nggak ditemenin lagi.
2: Sama banget kayak kisah pas SD kayak gitu juga ada.
0: Oh, berarti kamu juga ada ya, cewek iya, juga?
2: Aku sih korbannya.
0: Oh, kamu juga korbannya?
2: Korbannya, pokoknya saudaraku, aku kan sama saudaraku dekat, satu kelas lah ini. Pokoknya di circle-nya mereka tuh nggak ngajak aku, tapi aku tuh kayak menyendiri gitu loh, kan nggak diajak. Terus pas aku main ke rumahnya saudaraku, dia cerita ke aku. Dari situlah kita sering cerita, karena waktu cerita tuh cuma di rumahnya dia aja. Kalau di sekolah nggak berani.
0: Berarti kalian interaksinya di rumah karena biar nggak ketahuan sama mayoritas yang ditemenin kan. Nah itu makanya bagi kamu nih teman pro 2 yang mungkin bergaulnya kayak gitu ya, salah arah gitu, kayaknya nggak perlu deh teman pro 2 kayak gitu-gitu. Walaupun mungkin kamu lagi sekolah ya, ada di circle yang seperti itu, kayaknya lebih baik ya udah berteman aja sama siapa aja.
1: Bener-bener. Yang wajar-wajar aja.
0: Iya, enggak usah musuh-musuhin. Kalau musuh-musuhin gitu kan jadi jatuhnya kayak kita butuh bantuan sama orang yang dimusuhin, jadi sulit kan. Harus ngobrolnya di rumah kayak tadi kan. Nah itu dia teman pro 2, itu pesan dari kita di segmen entertainment, tiba-tiba edukasi dong. Tapi bagi teman pro 2 juga ya nikmatin lah masa mudanya, nikmatin masa sekolahnya. Karena masa muda dan masa sekolah tuh walaupun kita juga masih muda ya guys, tapi kan masa sekolah gak bisa kita ulang kan. Dan itu seru banget, kerja kelompok dan segala macam tuh seru banget. Main bola, apalagi yang cewek-cewek main Barbie mungkin ya.
2: Iya.
0: Apa mungkin si Gloria juga apa namanya main balapan juga di Flores.
2: Aduh, balapan enggak kak. Bahkan itu terjadi kayak dijadiin momen gitu loh kak. SD pernah gini ya, lucu banget, kayak bocil banget gitu loh bercandanya.
0: Iya, jadi cerita kan. Cuman kan kasihan teman-teman kita yang mungkin mentalnya emang tidak sekuat yang itu, jadi jatuhnya dia kadang-kadang tuh ada yang saking gak ditemenin ini, akhirnya dia memilih untuk pindah sekolah. Kan gitu kan, jadi kasihan kan. Sebenernya. Jadi terhambat edukasi teman-teman kita. Jadi bagi kamu nih teman pro 2 yang dengerin siaran kita, semoga aja kamu bisa ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh hal-hal yang tidak berkenan dan juga hal-hal negatif yang mungkin dari obrolan kita secara tidak sengaja keluar ya di sore hari ini karena udah jam 3. So teman pro 2, karena ini udah jam 14 lewat 52 menit, gak kerasa kan guys?
2: Iya, gak kerasa loh. Kan obrolannya kemana-mana.
0: Iya guys, soalnya mereka nih pas lagi diajak siaran kayak keringet dingin gitu. Padahal aku bilang kayak ya udah ngobrolin pengalaman aja. Akhirnya jangan mereka dibongkar, yang lebih banyak ceria. So teman pro 2, nantiin lagi ya siaran Ronald bareng sama Desri dan juga Gloria. Siapa tahu di lain kesempatan kita bertemu lagi kan.
2: Iya.
0: Atau enggak Desri dan juga Gloria, sampai kapan kalian magangnya di sini?
2: Sampai Desember.
0: Siapa tahu dia bisa ketemu dengan Ayu Mira, bisa ketemu dengan Yogi Ari, Azriel Timothy, Maritia atau Cakra Yanuar. Kita tungguin aja teman pro 2. Makanya bagi kamu yang pengen tahu denger cerita-cerita unik dari bocah-bocah magang, pantengin terus siarannya pro 2 di hari Senin dan juga Selasa ya, karena itu mereka bakal di rolling untuk ngobrol sama penyiar di sini, dan juga di setiap hari Jumat dan Sabtu dan Minggu di jam 1 sampai jam 3 sore kalau nggak salah nih teman pro 2, itu bakal ada bocah-bocah magang juga dari Udayana yang bakal menemani kamu dengan bahasa Inggris.
2: Wow.
0: Kalian mau bahasa Inggris?
2: What's your name aja
0: dan yes no aja ya. So teman pro 2 dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dari box pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu dari jam 10 pagi tadi, ingin pamit undur diri dulu. Dan juga di sini ada siapa?
2: Desri.
0: Dan juga
1: aku ada Gloria.
0: Kita pamit undur diri dulu ya guys. So bye bye teman pro 2, love you all.
2: Bye bye.

Ni un amigo nuevo, ni una haría.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai hai hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya di hari-hari ini gitu. Dan di kondisi kali ini cuacanya ya so far so good ya. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 Denpasar. Dan kalau kalian mau request lagu, langsung aja WhatsApp nomor 0896203900. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian seperti biasa selama beberapa jam ke depan ini. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah teman Pro 2, kali ini in this economy gitu ya. Siapa sih yang gak kepikiran buat nabung? Pernah gak sih niatnya cuma nabung 10 ribu sehari gitu ya, tapi baru 3 hari udah kepake lagi. Nah ternyata menabung itu bukan soal berapa besar uang yang bisa kita sisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya ya. Karena 10 ribu rupiah yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300 ribu loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya, baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, teman-teman.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya gak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2. Karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk, besok langsung jadi berkali-kali lipat ya. Yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Baibong's Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele.

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman Pro 2, pernah gak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan WhatsApp, apa, buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya Digital Detox, teman Pro 2. Nah, Digital Detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau deaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti-teknologi gitu ya. Nah, sederhananya Digital Detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak kasih waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, teman Pro 2 ya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Informasi pertama sore hari ini datang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Badung yang mengevaluasi efektivitas program bus sekolah gratis yang saat ini masih berstatus uji coba. Evaluasi dilakukan untuk memastikan layanan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan siswa sebelum diputuskan menjadi layanan permanen. Kepala Dishub Badung Anak Agung Gede Rahmadi mengatakan pihaknya berencana turun langsung untuk memantau operasional bus, termasuk pola penjemputan, jumlah pengguna, dan kondisi perjalanan siswa. Saat ini salah satu rute uji coba melayani perjalanan dari Darmasabe ke Sading menuju SMP Negeri 5 Mengwi. Beralih ke informasi selanjutnya, masih dari pemerintah Kabupaten Badung yang akan menata kabel-kabel semraut yang bergelantungan di sejumlah kawasan pariwisata, khususnya di wilayah Canggu dan Berawa. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menegaskan bahwa penataan utilitas ini tidak akan dilakukan sepotong-sepotong per ruas jalan, melainkan digarap terpadu secara menyeluruh berbasis kawasan. Langkah beotifikasi tersebut nantinya akan diselaraskan dengan proyek pembangunan dan perbaikan pedestrian, sehingga utilitas kabel dapat diturunkan serta ditata lebih rapi secara bertahap. Upaya ini diharapkan mampu memperbaiki estetika infrastruktur publik sekaligus menjaga citra kawasan Badung sebagai destinasi pariwisata yang tertata, bersih, dan nyaman. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Take-off position, cabin crew, take your seat for take-off.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. You heard it right, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy di Afternoon Tea. Well, di hari Senin ini pastinya kita harus bersemangat, teman Pro 2. Menyambut hari kembali ya. Kita akan seru-seruan bareng pastinya sore hari ini, teman Pro 2, dari jam 3 sore tadi ya, sampai jam 8 malam nanti. Tadi di jam 3 sore udah ada beberapa informasi yang aku sampaikan, dan seharusnya jam 4 harusnya ada narasumber ya, tapi hari ini belum ada narasumber, teman Pro 2. It's okay, karena aku masih banyak banget informasi-informasi yang bakal nemenin kamu sore hari ini. Jadi di akhir pekan ini kayaknya akhir pekan bulan September kemarin gitu ya, kayaknya jadi sesuatu yang pas banget kalau buat kamu nih, teman Pro 2, mau nonton film gitu. Dan untuk di bulan Oktober nanti juga kayaknya ini bakal masih hype banget nih, film-film di bioskop yang box office akan menemani kamu. Jadi mungkin aku bisa kasih beberapa film-film yang udah tayang di bulan September ini gitu ya, dan bisa buat kamu masukin ke list rekomendasi buat nonton di akhir pekan nanti, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, aku bakal ngingetin kamu juga, teman Pro 2, untuk jangan lupa dulu follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2DenPasar. Sekali lagi, RRIPro2DenPasar. Dan buat kamu yang mau request lagu juga, jangan lupa save nomor WhatsApp kita di nomor 0896200-2953. Sekali lagi, 0896200-2953, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, karena aku bakal ngasih informasi-informasi film-film yang bakal cocok banget nih buat kamu tonton di bioskop. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kamu masih bareng aku Azril Timothy di Afternoon Tea teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin tentang film box office di tahun 2026, khususnya di bulan September kemarin ya, September ini sih, masih di bulan September sih ini ya. Bentar lagi mau Oktober teman Pro 2 ya. Banyak banget pilihan-pilihan film yang udah tayang dan tentunya box office. Nah, salah satu pilihannya adalah Heart of the Beast, di mana film ini itu genrenya petualangan ya, yang dibintangi oleh Brad Pitt. Dan kisahnya ini mengikuti mantan pasukan khusus dan anjing tempurnya yang bertahan hidup setelah kecelakaan pesawat di Alaska. Buat kamu penggemar horor, mungkin Resident Evil ini menawarkan kisah baru dari franchise yang diadaptasi dari game populer. Dan aku udah nonton sendiri Resident Evil teman Pro 2, filmnya seru banget dan sangat-sangat fresh, beda dari film-film Resident Evil sebelumnya. Dan gak heran juga sih ya, Resident Evil yang terbaru ini skornya 97%, jadikan film horor dengan rating tertinggi tahun ini teman Pro 2. Filmnya mengikuti seorang kurir medis yang menghadapi situasi mengerikan saat wabah mematikan mulai menyebar di kota kesayangan kita, Raccoon City. Kalau mau ya ada actionnya dikit gitu teman Pro 2, ada Fall 2 Dead Point yang ngasih ketegangan melalui kisah bertahan hidup di tempat ekstrim. Dan film ini mengikuti dua pendaki yang terjebak di ketinggian setelah longsoran batu menghancurkan jalur mereka. Well, udah ada 3 pilihan film teman Pro 2 dan masih banyak lagi nih bakal aku bacain buat kamu. Gimana kalau dari ketiga film di awal yang aku udah bacain, kira-kira kamu udah kepikiran belum mau film yang mana?

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutla artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutla. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih di Afternoon Tea teman Pro 2 dengan berbagai rekomendasi film no ya yang bakal aku kasih sore hari ini. Kalau tadi ada 3 film dari Hollywood, sekarang kita coba ke film tanah air ya. Buat kamu yang pengen nonton film Indonesia, ada judulnya Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, yang mengisahkan drama keluarga tentang seorang ibu dan putrinya. Dan kisahnya ini menampilkan perjuangan ibu mempersiapkan masa depan anak setelah mendapat diagnosis penyakit serius gitu teman Bro 2. Nah kalau film-film horor ya dengan latar budaya lokal, ada Urang Bunian yang bisa jadi pilihan kamu nih. Film ini nih ngebahas mitologi Minangkabau tentang makhluk gaib yang dipercaya menghuni area hutan. Selanjutnya ada juga Bisikan Desa Gringsing yang menggabungkan konsep misteri dan horor dalam kisah pencarian seseorang yang menghilang dan perjalanan menuju area terpencil. Ini ngebuat tokoh utamanya mengalami berbagai kejadian supernatural teman Bro 2. Buat kamu yang suka cerita-cerita religi juga ada teman Bro 2, judulnya Daniel and the Fiery Furnace yang mengusung kisah Daniel dengan 3 rekannya di Babilonia, dan kisahnya berpusat pada ujian keyakinan saat mereka dihadapkan dengan perintah penguasa serta ancaman hukuman. Selain itu ada juga Operasi Pesta Copet yang menghadirkan kisah sekelompok anak muda yang merencanakan pencopetan di festival musik. Dan film ini juga ngegambarin unsur persahabatan dan isu ekonomi yang ngedorong karakternya melakukan aksi tersebut. Ada juga film horor yang lainnya teman produser dari tanah air, judulnya Munafik Melawan Iblis. Jadi ini bisa jadi pilihan kamu juga yang suka horor tapi religi juga nih. Jadi filmnya menceritakan seorang ustadz yang menggunakan kemampuan rukyah untuk membantu menghadapi gangguan supernatural. Unik-unik banget ya teman Pro 2 ya film-film bulan ini.

0: Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu. Silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih. Keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Bro 2. Ada Museum Bing Slamet ya yang baru aja nih diresmikan, di mana Museum Bing Slamet di Jakarta ini menyimpan jejak pertemuan para seniman dan budayawan sejak rumah ini dibangun sekitar 1956, dan tempat ini jadi ruang perjumpaan dialog dan diskusi seniman di era 1950-an sampai 1970-an sebelum Bing Slamet wafat. Nah, Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengatakan bahwa Bing Slamet merupakan seniman multitalenta dengan kemampuan dalam musik, komedi, serta seni peran, dan ia dikenal sebagai pencipta lagu, penyanyi dengan suara bariton khas. Ini juga sekaligus menjadi aktor yang memberi warna juga bagi hiburan Indonesia. Ia menyebut kiprah Bing Slamet juga menginspirasi sejumlah seniman termasuk Titiek Puspa yang mengenang sosok tersebut melalui karya. Dan setelah Bing Slamet wafat, Titiek Puspa juga menulis lagu berjudul Bing yang sampai saat ini masih dikenal dan menyentuh pendengar. Menurutnya lagu Bing juga punya daya emosional yang kuat karena tetap dikenang lintas generasi hingga sekarang dalam berbagai kesempatan. Lagu ini pun juga ditulis Titiek Puspa setelah mendapat kabar wafatnya Bing Slamet, dan dengan lirik yang kemudian menjadi karya. Ia berharap juga kehadiran Museum Bing Slamet ini dapat menambah pilihan museum sekaligus menjadi ruang belajar sejarah kebudayaan bagi masyarakat, karena menurut Fadlizon, ukuran museum itu bukan penentu utama karena tempat sederhana sekalipun dapat menyimpan sejarah dan cerita penting bagi masyarakat nih. Kalau kalian punya waktu ke Jakarta, kayaknya kalian harus kunjungi yang namanya Museum Bing Slamet ini dah, teman-teman Bro 2.

0: Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bunda, kok hari ini debunya parah banget sih? Aku baru nyapu bentar aja mata udah perih nih.
1: Iya kan? Aku juga dari tadi batuk mulu. Bentar, ada info di grup warga. Ya ampun, Ci. Gunung deket sini erupsi tadi pagi. Ini ternyata abu vulkanik.
0: Hah? Serius? Kirain debu biasa. Ntar juga hilang ke bawah angin.
1: Nah, itu dia. Kelihatannya mirip, tapi bahayanya beda. Kena mata bisa iritasi. Terus kalau kehirup juga gak bagus buat paru-paru.
0: Kirain cuma bikin mata pedes doang.
1: Gak cuma mata, pernapasan juga bisa terganggu kalau kita hirup terus-menerus.
0: Oke deh, fix. Ini bukan debu yang bisa disepelein.
1: Yuk masuk rumah dulu. Kalau emang harus keluar, jangan lupa pakai masker sama kacamata pelindung.
0: Siap, sekalian tutup penampungan air juga ya.
1: Nah, kalau gini kan baru aman.
2: Abu vulkanik bukan sekedar debu biasa. Partikelnya sangat halus dan mengandung pecahan batuan serta mineral tajam yang dapat mengiritasi mata, melukai kornea, hingga mengganggu saluran pernapasan. Saat terjadi erupsi, usahakan tetap berada di dalam rumah, gunakan masker dan kacamata pelindung bila harus keluar rumah, serta tutup penampungan air bersih. Keselamatan dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2, kita bakal apresiasi sedikit nih untuk beberapa atlet-atlet kita yang bertanding di Asian Games 2026. Dari tunggal putra Indonesia ada Alwi Farhan yang meraih medali perunggu Asian Games 2026 Aichi Nagoya, yang langkahnya terhenti di semifinal setelah kalah dari unggulan pertama asal Thailand, Kunlavut Vittitsarn ya. Jadi Alwi ini bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium dan Alwi takluk dalam 2 game langsung dengan skor 13-21 dan 15-21, di mana pertandingan ini berlangsung selama 49 menit dan Alwi mengaku bersyukur dapat mencapai semifinal meski harus menjalani rangkaian pertandingan yang padat sejak nomor beregu. Ia juga menghadapi persaingan ketat Teman Pro 2 termasuk pertandingan yang berlangsung 2 kali dalam sehari ini. Dan pemain berusia 21 tahun ini ya mengakui kecewa ya Teman Pro 2 dengan penampilannya di semifinal karena menurutnya kelelahan ini ngebuat tubuhnya tidak mampu tampil maksimal. Alwi mengatakan kondisi tersebut menjadi evaluasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya dan ia bertekad untuk terus belajar dan memperkuat diri dalam menghadapi berbagai tantangan. It's okay Alwi, we're still appreciate you. Thank you so much for your hard work ya. Kita udah punya medali perunggu juga dari kamu. And kita bakal terus mendukung atlet-atlet kita yang berjuang di Nagoya pastinya Teman Pro 2 ya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Udah sore hari aja nih teman Pro 2, dan sore-sore gini kayaknya seru ya kalau kita ngegibah. Nggak ngegibah juga teman Pro 2 ya. Tapi ada sesuatu yang hot dan spesial gitu ya. Ditemukan oleh tim Ombudsman beberapa waktu lalu. Yes, kalau kalian tahu ya, Ombudsman waktu itu mengadakan sidak ke lapas Cibinong, di mana ya kita sudah tahu juga beritanya teman Pro 2 ada beberapa klaster mewah ternyata yang dibangun dan juga sudah terbangun gitu di komplek lapas Cibinong dan ditinggali oleh beberapa napi di sana ya, napi elit bisa dibilang kayak gitu teman Pro 2. Dan pastinya sungguh-sungguh dan sangat-sangat memprihatinkan teman Pro 2 ya. Dan ada Komisi 13 DPR RI yang mendorong juga audit tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas di Lapas Cibinong ini terkait temuan klaster mewah ya beberapa waktu lalu. Dan DPR juga menilai temuan Ombudsman RI ini bisa menjadi pintu masuk memperbaiki pengelolaan lapas di seluruh Indonesia. Ada Yanuar Arif Wibowo, anggota Komisi 13 DPR RI yang ditemui RRI Pro 3 saat hari Senin hari ini gitu ya, saat berbincang bersama. Dan Yanuar menilai pihaknya ini perlu mendalami temuan tersebut untuk memastikan pengelolaan lapas berjalan transparan dan akuntabel. Dia juga mempertanyakan hilangnya sejumlah fasilitas ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS ini berkunjung ke Lapas Cibinong usai sidak Ombudsman. Yanuar juga menyoroti kemungkinan warga binaan ini membayar untuk memperoleh fasilitas lebih dibandingkan warga binaan lainnya. Menurutnya petugas dan warga binaan yang terbukti terlibat harus mendapatkan sanksi, teman Pro 2. Yanuar juga mengatakan sanksi ini dapat berupa pencabutan remisi atau pemindahan lapas, dan menurutnya langkah tersebut diperlukan untuk menjaga proses pembinaan berjalan secara adil. Yanuar juga mendorong rotasi petugas karena interaksi panjang dengan warga binaan itu dapat menimbulkan kerentanan ya. Dan dia menilai rotasi diperlukan untuk mencegah hubungan tidak profesional antara petugas dan warga binaan. Setuju banget sih teman Pro 2 ya. Dan pastinya harus ada yang namanya konsekuensi yang diterima oleh pengelola lapas teman Pro 2. Bukan cuma penonaktifan sementara ya, karena kita tahu juga mungkin beberapa jam lalu ada berita bahwa pengelola lapas atau pimpinan lapas katanya hanya dinonaktifkan sementara saat ini teman Pro 2. Aduh, sayang banget teman Pro 2 ya, harusnya langsung pecat di audit gitu kalau menurut aku sih teman Pro 2. Balik lagi deh ke gimana cara rekan-rekan di pengelola lapas dan juga kementerian untuk bisa menanggapi hal ini.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena di jam 6 nanti bakal ada Puja Trisandi untuk teman-teman Pro 2 beragama Hindu Dharma Sebali, dan akan dilanjutkan juga oleh siaran azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya di pukul 6.18 WITA ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

teki-teprati aksi ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

atau tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih di 95,3 FM teman Pro 2. In this situation Indonesia ku yang tercinta ini teman Pro 2, ya banyak banget berita-berita yang bisa dibilang negatif dan ada juga yang positif. Tapi kadang kita juga bisa kegocek ya sama yang namanya berita-berita hoax teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sekarang ini ada satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik ya. Tinggal screenshot terus share ke grup keluarga, story atau media sosial, selesai ya. Tapi masalahnya yang cepat menyebar belum tentu benar. Nah supaya kita nggak ikut jadi kurir hoax nih, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakuin. Pertama, jangan langsung percaya hanya karena judulnya bikin kaget atau emosi ya. Karena hoax itu sering menggunakan judul yang provokatif supaya orang langsung klik dan membagikannya. Baca juga artikelnya sampai selesai dan pastikan dan perhatikan siapa yang menerbitkan informasi tersebut. Kedua, cek sumber dan tanggal informasinya. Jadi cari berita yang sama dari media atau sumber resmi lainnya, karena kadang informasi yang beredar sebenarnya berita lama yang dibagikan kembali seolah-olah baru terjadi. Dan untuk informasi penting, terutama soal kesehatan, kebijakan pemerintah atau bencana, prioritaskan dari sumber resmi. Ketiga teman Pro 2, jangan cuma ngebaca satu postingan doang ya, bandingkan informasi dengan beberapa sumber terpercaya, karena kalau ada foto atau video yang terlihat meyakinkan, tetap jangan langsung percaya, karena konten visual juga bisa dipotong, diedit, atau diambil dari kejadian yang berbeda. Dan yang paling penting, kalau masih ragu, jangan buru-buru share, karena gak ada penghargaan juga ya untuk orang yang paling cepat nyebarin berita. Justru dengan berhenti sebentar, mengecek dan memastikan kebenarannya, kita udah ngebantu menjaga lingkungan digital untuk tetap sehat. Jadi teman Pro 2, mulai sekarang pakai prinsip sederhana, baca, cek, bandingkan, baru dibagikan ya. Karena satu kali klik share itu memang cuma butuh 1 detik, tapi dampak dari informasi yang salah bisa jauh lebih panjang pastinya. Nah buat kamu pastinya yang mau cari informasi terlengkap, terpercaya ya, no hoax dan juga ter-up to date, boleh banget langsung cek rri.co.id di internet. Dan di situ semua ada banyak banget berita yang bisa kamu dapat, mulai dari lifestyle, politik, dan segala macamnya teman-teman.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kali ini siapa nih yang punya impian kuliah sama beasiswa? Well, Teman Pro 2, ketika kita lihat persyaratannya langsung mikir ya, waduh kayaknya aku gak cukup pinter deh ya. Eits, jangan langsung mundur Teman Pro 2. Dapat beasiswa itu bukan cuma soal nilai akademik yang tinggi ya, tapi juga tentang gimana kamu bisa nunjukin potensi, pengalaman, dan alasan kenapa kamu layak mendapat kesempatan tersebut. Nah, ini dari pengalamanku ya Teman Pro 2 untuk daftar beasiswa unggulan. And thanks God, aku udah bisa dapat beasiswa unggulan dari tahun pertama kuliah di 2024 lalu. Nah, yang pertama nih yang bisa aku kasih, kamu harus kenal beasiswanya sebelum mendaftar. Jadi jangan asal daftar karena namanya terkenal. Baca baik-baik persyaratannya, bidang studi yang dicari, tujuan programnya tuh apa sih, sampai kayak kriteria penerimanya. Dari situ, akhirnya kamu bisa nih menyesuaikan pengalaman dan rencana masa depanmu dengan apa yang memang dicari oleh penyelenggara. Kedua, kamu juga bisa mulai bangun portofolio dari sekarang ya. Pengalaman organisasi, volunteer, lomba, proyek, kegiatan sosial, sampai kayak pengalaman kerja itu bisa jadi nilai tambahan. Nah, kalau di pengalamanku kayak kita buat karya seni itu juga bisa dimasukkan gitu Teman Pro 2 ya. Jadi gak harus semuanya spektakuler. Yang penting kamu bisa menjelaskan apa yang kamu lakukan selama ini, dampaknya apa nih juga, dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga, seriusin juga motivation letter, essay atau interview yang ada. Jadi jangan cuma tulis saya pengen dapat beasiswa karena ingin meringankan beban orang tua. Nah, alasan itu valid, bener ya, tapi coba ceritakan juga tujuan kamu apa, masalah yang kamu pengen selesaikan apa, dan kontribusi apa yang kamu bisa berikan setelah menyelesaikan pendidikan ini. And last but not least Teman Pro 2, jangan takut gagal. Ini paling penting nih, kalau kamu belum lolos tahun ini bukan berarti kamu gak layak. Bisa jadi pengalaman dari satu pendaftaran justru ngebuat aplikasi berikutnya jadi jauh lebih kuat. Jadi mulai cari informasi, catat deadline, persiapkan dokumen, dan bangun pengalaman juga dari sekarang. Karena sejatinya beasiswa itu bukan cuma tentang siapa yang paling pintar, tapi juga siapa yang punya tujuan jelas, persiapan matang, dan juga bisa nih nunjukin bahwa kesempatan itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Teman Pro 2, kalau punya mimpi kuliah lewat beasiswa, jangan cuma bilang semoga dapat. Kamu harus siapin dari sekarang. And good luck!

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timotin. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja gitu ya. Malam hari ini udah jam 7 malam, nunjukin kalau kita bakal masuk ke segmen Ini Indonesia ya. Jadi kita bakal bahas banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. So make sure kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM. Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Sekarang kita masuk ke budaya yang ada di Pulau Dewata tercinta kita, teman Pro 2 ya. Karena nggak afdol ngomongin budaya, tapi nggak ngomongin budaya yang ada di Bali gitu. Nah ini mungkin terdengar underrated ya, budaya ini mungkin jarang kamu dengar, teman Pro 2, tapi sangat-sangat unik. Nah biasanya yang langsung terlintas kalau kita ngomongin budaya di Bali itu kayak tari, upacara, atau kayak pakaian adat. Tapi ternyata ada satu tradisi yang cukup unik dan mungkin belum banyak diketahui, yaitu mekare-kare dari desa Tenganan Pegeringsingan Karangasem. Nah mekare-kare ini sering disebut juga sebagai perang pandan, karena sesuai namanya dua orang laki-laki akan berhadapan dan saling mengayunkan ikatan daun pandan yang berduri, dan mereka juga menggunakan tameng sebagai pelindung. Kalau dilihat sekilas emang kelihatannya kayak pertarungan sungguhan ya, dan ngeri gitu. Tapi ternyata ini bukan soal siapa yang menang atau siapa yang paling kuat, karena mekare-kare merupakan bagian dari tradisi masyarakat Tenganan untuk menghormati Dewa Indra. Jadi meskipun peserta bisa mengalami luka atau goresan dari duri pandan, setelah ritual selesai mereka ini kembali bersama tanpa menyimpan permusuhan. Nah ini yang menarik ya teman Pro 2, dari luar kita mungkin melihatnya sebagai perang gitu. Tapi kalau memahami maknanya, mekare-kare justru menggambarkan keberanian, pengorbanan, dan kuatnya hubungan antar anggota masyarakat. Jadi kalau suatu saat berkunjung ke Karangasem, jangan cuma cari pantai atau tempat foto yang instagramable gitu ya. Karena ada juga Tenganan Pegeringsingan dengan tradisi mekare-kare yang memperlihatkan sisi lain dari budaya Bali, teman Bro 2. Karena ternyata budaya itu gak selalu harus terlihat lembut dan tenang. Kadang budaya juga bisa hadir dalam bentuk yang unik, penuh tantangan, bahkan sedikit ekstrim, tapi punya makna yang dalam gitu.

menyerah. Ayo semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudaraku. Karena kita pasti bisa.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih, cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Broadway FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kamu masih ngedengerin Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2 ya. Kali ini ada budaya di Jawa ya, lebih tepatnya di kawasan Gunung Bromo. Ada masyarakat Tengger yang punya tradisi Yatnye Kesade, atau bisa disebut juga budaya Kesade, di mana setiap tahun masyarakat Tengger ini membawa berbagai bentuk sesaji menuju kawah Gunung Bromo, di mana sesaji ini nih kemudian dilarung atau dilemparkan ke dalam kawah sebagai bagian dari ritual adat dan keagamaan mereka. Nah, yang bikin tradisi ini menarik adalah bagaimana masyarakat tetap mempertahankannya di tengah perkembangan zaman. Bahkan ketika kawasan Bromo sudah jadi salah satu destinasi wisata terkenal, masyarakat Tengger ini tetap menjalankan ritual tersebut sebagai bagian dari identitas dan kehidupan mereka. Jadi dari ini semua, teman Pro 2, budaya yang keren itu bukan cuma budaya yang bisa kita lihat di media sosial ya, tapi budaya yang kita kenal dan kita pahami juga maknanya. Bener gak sih teman-teman berdua?

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jam 8 malam, tandanya aku harus pamit juga ya. Nah, dari semua budaya yang udah aku sebutkan di atas, yang baru tadi aku sampaikan teman Pro 2, apa ya, setiap tradisi ini punya alasan ya kenapa masih dipertahankan sampai sekarang. Dan justru generasi muda kita-kita nih teman Pro 2 punya peran penting untuk mengenal, memahami, dan ikut menjaga budaya tersebut supaya enggak berhenti cuma sebagai cerita dari generasi sebelumnya. Well teman Pro 2, itu dia tadi ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamuk 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan udara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu, and I'll see you next time. Bye bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Sudah memasuki jam 8 temu Pro 2, saatnya temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Informasi pertama terkait antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberan atau Pro 2 yang sempat mengular hingga sekitar 9 km pada hari Minggu tanggal 27 September 2026 dini hari akibat dampak aksi protes sopir truk di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Meski penyeberangan kembali beroperasi, antrean kendaraan yang didominasi truk belum sepenuhnya terurai atau Pro 2. Manajer Humas PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Bintang Velvian Temu Pro 2 mengatakan aksi tersebut dipicu penyesuaian muatan kapal dengan mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan juga kondisi cuaca. ASDP bersama KSOP terus melakukan koordinasi dan penyesuaian operasional untuk mengurai antrean dengan tetap mengutamakan keselamatan penyeberangan. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2, kantor imigrasi Ngurah Rai mengamankan 4 warga negara asing dalam operasi pengawasan di kawasan Canggu, Badung, Temu Pro 2. 3 WNA laki-laki asal Mesir dan Rusia diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja sebagai disc jockey atau DJ di sebuah klub malam, sementara seorang WNA perempuan asal Nigeria diketahui mengalami overstay selama 402 hari. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Noviandri mengatakan Temu Pro 2 keempat WNA tersebut kini menjalani pemeriksaan terkait izin tinggal dan dokumen keimigrasian. Operasi gabungan bersama sejumlah instansi tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan izin tinggal sesuai peruntukannya serta menjaga ketertiban keimigrasian di Bali. Demikian Temu Pro 2, info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan masuk ke Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Produ di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Produ, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya? Baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Produ. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh. Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Pasti kayak, aduh nih orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Ya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain?
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay,
1: pelajarin. Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: di Icon ya.
1: Oke.
0: Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Iya. Jadi akhirnya seru, jadi seru. Bahan liputan ya.
1: Betul,
0: jalan-jalan
1: iya.
0: Kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Okay. Tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Okay. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggep fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya? Aku tuh kayak apa ya? Mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811 800 105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua, jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Yes. Halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Mm-hmm. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul.
0: Sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke.
1: Okay. Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Okay. Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, puji Tuhan. Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan HTS-HTS-an gitu pada kayak iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus abis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus abis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin emang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi.
0: Okay.
1: Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih.
0: Gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama bisa dibilang
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, yeah?
1: Kayak, kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensi itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak? Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu. Nah, di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Tergantung.
1: Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya. Iya. Kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih kak pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kak Amga tuh nanti terus dia kayak kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini, karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Oke.
0: Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Oke. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak
0: Indo dulu.
1: Nih, banyak sih.
0: Okay. Yang paling yang wah, Felicia admire banget.
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runsnya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Okay, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Kak Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
1: Karena gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan apa ya, tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Yang kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu. Okay.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Okay, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runsnya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya riff and runs dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Okay. Mariah Carey, Mariah juga Carey. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Evan Rans tuh step by step.
0: Oke.
1: Okay. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Revenge Runs. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Revenge Runs gitu, belum bisa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Revenge Runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi prosesnya. Lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Revenge Runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Revenge Runs tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya,
1: Kak
0: Grace, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Gimana coba
1: nah, gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Revenge Runs-nya? Tapi belajarnya tuh step by step kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya, kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau gak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya,
0: yes,
1: gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus gece nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: Harus gece tuh.
1: Harus gece, yoi.
0: Ada yang gak tau gak gece nih?
1: Gece.
0: Takutnya ada yang gak tau nih gece apaan nih. Oke. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Oke. Okay. Selamat malam, Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis aku bacanya.
0: Luar biasa,
1: terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Yeah. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya? Aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya? Ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana, aslinya gimana. personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih atau apa gimana, terlalu over kah atau gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, iya. Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu enggak sih?
1: Renungan.
0: Renungan. Apa namanya? Yoga. Bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Ah,
0: ini pasti Felicia semua yang join nih.
1: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah gila, sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai
0: overthinking.
1: Di situ.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah juga, tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman Pro 2 seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya
0: bener.
1: Gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman Pro 2 gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi?
1: Dengerin Pro 2 Denpasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio?
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 Denpasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Sri KM hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, setelah kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta tadi ya, teman Pro 2 dari jam 8 sampai jam 9. Karena ada music live chat seperti biasa teman Pro 2, sekarang di jam 9 lebih 6 menit Cakra hadir lagi di ruang dengar kamu teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 dari jam 9 ini sampai nanti di kurang lebih jam 11 malam teman Pro 2. Sebelum nanti di jam 11 sampai jam 12 kamu bakal ditemenin di Jazz Music teman Pro 2. Cakra bakal puterin kamu lagu-lagu pilihan dari Pro 2 RR Denpasar dan juga filler-filler spot dan juga ILM gitu ya teman Pro 2. Tuh lengkap Cakra sebutin. Tadi sore Cakra udah sempet naikin topik teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2 RRI Denpasar. Teman Pro 2 udah bisa kamu cek juga di @RRIPro2Denpasar. Karena kemarin habis hari komedi nasional di tanggal 27 September teman Pro 2 lempar jokes terasoy kamu teman Pro 2. Boleh banget teman Pro 2, kalau misalnya kayaknya kurang deh kalau cuma di IG doang, cuma diketik tuh kayaknya jokesnya gak nyampe, sense humornya tuh gak nyampe gitu deh. Kamu boleh banget VN teman Pro 2 jokes kamu ke WhatsAppnya Pro 2 RRI Denpasar di 0896220953 teman Pro 2. Sekali lagi ya teman Pro 2, karena WhatsApp Pro 2 RRI Denpasar ini baru, jadi harus diulang-ulang nih, 0896220953 nih. Hari ini bakal ngebahas komedi teman Pro 2, karena ini masih dalam rangkaian memperingati Hari Komedi Nasional di tanggal 27 September 2026 kemarin teman Pro 2. Cakra bakal ngebahas nih komedi seperti apa teman Pro 2, dan juga Cakra akan melemparkan jokes andalan Cakra. Ya, ntar ya. Selingan ya teman Pro 2, enggak bisa yang disiapin banget gitu teman Pro 2. Spontan aja. Uhuy.

0: Ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem. Gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya. Untuk kelestarian lingkungan.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

Ngopi dulu tuh berdua, espressonya diminum. Hari ini ngebahas soal komedi tuh berdua karena ini dalam rangkaian merayakan Hari Komedi Nasional nih. Tapi tuh berdua kalau misalnya ditilik gitu ya tuh berdua atau kita tarik mundur gitu, sebenarnya komedi itu seperti apa dan sense humor itu gimana sih tuh berdua? Padahal ini punya dua peran yang berbeda tuh berdua. Komedi adalah sesuatu yang sengaja dibuat untuk menghibur dan memancing tawa tuh berdua. Sedangkan sense of humor ini adalah kemampuan seseorang untuk menangkap, memahami, menikmati, bahkan menciptakan sesuatu yang lucu tuh berdua. Ngejokes ini berarti sense humornya tinggi banget tuh berdua. Orang yang kalau misalnya kamu tonton di layar kaca tuh berdua gitu ya tuh berdua, lempar jokesnya, mancingnya dapet, ngelempar punchline-nya juga dapet, itu adalah yang namanya komedi industri pada saat ini tuh berdua. Karena tiap bidang tuh berdua yang berisikan komedi itu berbeda juga treatment untuk melemparkan jokesnya tuh berdua. Nah, seperti yang Cakra sebutin tadi, balik lagi itu memperdua. Kalau misalnya di TV, komedi industrinya ya seperti itu yang kita lihat sekarang sering di TV, lempar, mancing, makan gitu ya itu memperdua. Semuanya serba spontan gitu ya, serba dadakan, tapi malah menimbulkan gelak tawa, itu yang mahal itu memperdua. Tapi beda lagi kalau misalnya kita berbeda acara juga tuh berdua. Misalnya bukan di acara TV gitu atau acara siaran tuh berdua. Misalnya di radio pun kita harus membangun theater of mind sebagai pendengar kamu ya tuh berdua. Kita sebagai penyiar punya tugas itu tuh berdua, membangun theater of mind. Kalau misalnya lucu harus digambarkan karena kita enggak apa ya tuh berdua. Kita enggak semudah televisi tuh berdua. Kalau televisi ada visualnya. Even kita melakukan gerakan lucu bisa diketawain. Tapi kalau misalnya penyiar tuh berdua melakukan gerakan lucu kagak ada yang lihat.

0: bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: berbunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Emang susah sih temu berdua kalau misalnya ngelemparin jokes, udah ngelempar terus enggak lucu lagi. Aduh, males banget temu berdua. Itu yang didasarkan sama yang namanya sense of humor orang itu beda-beda temu berdua. Enggak bisa semua disamaratakan. Jokes A harus semua orang ketawa, jokes B harus semua orang ketawa temu berdua.

Kamu bisa menemukan komedi itu nomor 2. Banyak banget ya medianya sekarang. Ada bahkan lagu pun ada komedinya nomor 2. Film dan juga program acara TV, program acara radio juga banyak sekarang yang mencantumkan komedi-komedi gitu ya, menyisipkan komedi-komedi gitu nomor 2. Salah satunya adalah untuk menggaet audiens nomor 2. Menggaet enggak tuh bahasanya. Bahkan di tahun 2000-an nomor 2 ini sudah muncul yang namanya stand up comedy nomor 2, yang mana dasarnya adalah kamu cerita, satu orang cerita ke publik gitu nomor 2, tapi dibubuhi dengan bumbu-bumbu komedi gitu nomor 2. Bahkan itu yang menurut Cakra lebih susah daripada siaran lucu gitu. Siaran lucu juga susah nomor 2, tapi kok stand up comedy lebih susah nomor 2. Karena itu kan pressure enggak ditonton orang. Siaran mah didengerin doang, kagak ditonton. Tapi balik lagi nomor 2, tadi Cakra sempet lempar topik nih nomor 2 di Instagram. Coba lempar nomor 2 jokes terasoy yang pernah kamu dengar ataupun andalan kamu seperti apa nomor 2. Kalau misalnya enggak oke gitu ya nomor 2, enggak pede, kalau misalnya ngetik doang mau di VN boleh banget nomor 2. Tinggal kamu VN aja ke WhatsApp-nya Pro 2 RR Denpasar di 089 6200 20 953, kayak gitu tuh nomor 2. Sekali lagi ya di 089 6200 20 953. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja 95.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.
1: You're listening Prodo FM RRI Denpasar.

Tapi kadang ya tuh berdua kalau misalnya ngomongin jokes itu nggak semua bisa membuat jokes secara spontan tuh berdua. Kadang-kadang ada yang emang perlu persiapan gitu ya tuh berdua, perlu materinya dulu baru bisa ngelempar jokes yang benar-benar mateng, bisa diketawain gitu ya tuh berdua. Salah satunya adalah dengan stand up comedy itu tuh berdua. Itu adalah salah satu komedi dengan harus mempersiapkan dulu materi jokesnya seperti apa tuh berdua. Dan ya tuh berdua kalau misalnya ngomongin jokes, jokes yang tepat adalah jokes yang tidak merendahkan orang, jokes yang tidak body shaming tuh berdua, jokes yang tidak bullying, jokes yang tidak seksis gitu tuh berdua. Kadang soalnya ada beberapa ada beberapa orang yang cakra lihat mengandalkan semua cara jokes gitu ya tuh berdua untuk terlihat lucu gitu. Padahal korban yang dijadiin jokes ini mungkin berasa kurang nyaman dan segala macam. Itu ada yang kayak gitu tuh berdua. Jadi harus ya tuh berdua emang harus dikembalikan lagi seperti apa jokes ini kita lontarkan gitu, dan kita juga harus peka dengan penerima jokes tersebut tuh berdua, ataupun objek yang dijadiin jokesnya tuh berdua. Nah karena udah 56 menit lepas dari jam 9 tuh berdua, nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana tuh berdua, di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
2: Teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Tomo Pro 2 dan udah di jam 10 Tomo Pro 2. Itu artinya Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi penutup hari ini.

informasi yang bisa membantu kamu untuk mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi, Tumu Perdua. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga kesehatan kita ya, Tumu Perdua, biar baru umur 20, baru umur 30, 20 sampai 30 tapi udah jompo. Jangan sampai ya, Tumu Perdua, apalagi udah timbul tuh penyakit-penyakit berat kayak hipertensi, kolesterol gitu. Aduh, serem banget ya, Tumu Perdua. Dan jangan sampai, Tumu Perdua, oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, informasi pertama ini cocok buat kamu tuh berdua yang mulai mengendalikan pola minum kopi kamu tuh berdua, karena kamu merasa kayaknya aku udah kebanyakan minum kopi deh, kayaknya aku harus ngurangin deh. Ini cocok banget tuh berdua. Jadi ada waktu-waktu yang tepat nih, Tumu Perdua, untuk sebaiknya kamu berhenti minum kopi, Tumu Perdua. Maksudnya dibatasi gitu, bukan yang berhenti dalam artian kamu nggak minum kopi sama sekali, tapi dalam satu hari itu dibatasi. Ya udah, kita minum kopi hari ini sehari 2 cangkir doang gitu misalnya, Tumu Perdua. Tapi ini Cangkra bakal kasih tahu kamu ada waktu yang lebih tepat lagi. Jadi melansir dari VN Express, Tumu Perdua, ada beberapa waktu yang tepat untuk stop atau berhenti minum kopi sementara waktu. Yang pertama adalah menjelang tidur, Tumu Perdua. Kenapa, Tumu Perdua? Karena kebiasaan ngopi di malam hari ini juga bisa menurunkan total waktu tidur yang kamu butuhin. Nah, ini malah mempersulit proses kamu tidur atau mengistirahatkan badan, Tumu Perdua. Selain menjelang tidur, Tumu Perdua, adalah waktu yang tepat untuk stop kopi untuk sementara waktu adalah saat mencoba mengganti waktu tidur yang hilang. Misalnya malamnya kamu begadang gitu, Tumu Perdua, terus siangnya kamu mau mencoba untuk tidur, ya jangan minum kopi lagi gitu, Tumu Perdua. Kopi itu bisa meningkatkan kewaspadaan sementara setelah kurang tidur, Tumu Perdua. Tapi gak bisa menggantikan efek pemulihan dari kurangnya istirahat yang cukup, Tumu Perdua. Apalagi kalau misalnya kamu lagi mengonsumsi suplemen zat besi, ini sangat dianjurkan banget untuk membatasi minum kopi kamu ya, Tumu Perdua. Studi yang dipublikasi dalam The American Journal of Clinical Nutrition, Tumu Perdua, menemukan bahwa polifenol dalam kopi ini mengganggu penyerapan zat besi non-heme yang umumnya ditemukan pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga sayuran berdaun hijau, Tumu Perdua. Jadi buat kamu lebih baik membatasi kopimu untuk sementara waktu daripada berhenti minum kopi selamanya. Aduh, seru banget.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

bertemu. Tahu gak sih? Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halyk menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Hai, siapa yang masih mendengarkan Perdua Rari dan Basar? Karena yang satu ini Cakra akan mengajak kamu untuk mengetahui ada salah satu makanan khas Indonesia yang masuk daftar 10 sajian daging terbaik di dunia. Jadi Tomo Perdua baru-baru ini Taste Atlas mengeluarkan daftar terbaru ya mengenai sajian daging terbaik di dunia Tomo Perdua, dan ini ada 10 peringkat Tomo Perdua. Sementara salah satu makanan khas Indonesia itu berhasil memasuki peringkat ke-10 Tomo Perdua di daftar sajian daging terbaik di dunia Tomo Perdua. Apalagi kalau bukan Sate Padang. Yes, cita rasa Sate Padang ini Tomo Perdua rupanya juga mendapat perhatian dalam daftar kuliner dunia Tomo Perdua. Taste Atlas menempatkan Sate Padang di peringkat ke-10 dalam daftar 268 sajian dan potongan daging sapi terbaik dunia. Dengan rating 4,4 dari 5 Tomo Perdua. Wah, hampir mendekati sempurna nih. Posisi ini Tomo Perdua membuat Sate Padang berada di antara berbagai sajian daging sapi dari sejumlah negara termasuk Fraldina Tomo Perdua, Alcatra dan Picanha dari Brazil Tomo Perdua, ada Bife de Chorizo dari Argentina hingga Bisteca alla Fiorentina dari Italia. Aceh, itu mah India. Ya Tomo Perdua, Sate Padang ini emang beda ya dari sejumlah jenis sate lain di Indonesia yang identik dengan bumbu kacang dan juga kecap manis. Sementara Sate Padang justru menggunakan kuah kental berbumbu yang menjadi ciri khasnya. Suka Sate Padang? Suka, oke. Ya Tomo Perdua, salah satu hal dari Sate Padang yang menarik adalah jenis daging yang digunakan. Sate ini umumnya menggunakan daging sapi dan lidah sapi atau jeroan. Seperti usus dan jantung. Apa dari tadi? Dari Padang. Aduh, dari Padang bener sih. Jadi ya sama seperti Sate Madura sih sebenarnya Tomo Perdua isiannya. Cuma bedanya kalau misalnya Sate Madura gak mungkin pakai lidah ayam. Karena kekecilan Tomo Perdua. Apalagi kalau misalnya pakai jeroan ayam, mungkin bisa cuma usus doang yang diambil Tomo Perdua. Jadi turut bangga ya Tomo Perdua bahwa Indonesia menduduki daftar 10 sajian daging terbaik di dunia Tomo Perdua. Ngepas lagi peringkatnya yang ke-10 juga.

0: Surat untuk Ibu. Kepada Ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga Ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai Ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin Ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar Ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

Yang selanjutnya nomor berdua kita bakal ngebahas soal beberapa superfood yang bisa jaga kesehatan ginjal kamu tuh nomor berdua. Sebagaimana kita ketahui ya nomor berdua, kalau misalnya ginjal itu memang harus dijaga, dirawat setelaten itu gitu ya nomor berdua. Karena ini termasuk organ vital nomor berdua yang kalau ada masalah sedikit akan berpengaruh ke aktivitas kamu nomor berdua.

Nomor 2 ini juga menyangkut terkait pernyataan dari Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Pringgo Ditdo Nugroho, yang berkata bahwa kasus penyakit ginjal di Indonesia ini semakin meningkat. Nomor 2, lebih dari 130 ribu pasien menjalani hemodialisis di Indonesia tiap tahunnya. Buat kamu yang gak tahu, hemodialisis ini merupakan prosedur cuci darah di dunia medis. Nomor 2, jadi pasien yang gagal ginjal dengan kondisi ginjal tidak lagi menjalankan fungsinya harus menjalani prosedur cuci darah. Ih, Cakra ngasih tahu aja udah merinding sendiri, serem sendiri itu. Nomor 2, ih, amit-amit ya nomor 2, semoga kita diberikan kesehatan yang panjang. Nah, sementara nomor 2, makanan yang bisa menjaga kesehatan ginjal kamu, yang pertama adalah paprika merah. Nomor 2, jadi sayuran ini tinggi kandungan vitamin A, C, serta antioksidan yang berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Nutrisi tersebut juga berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif yang memengaruhi kesehatan organ tubuh termasuk ginjal. Nomor 2, selain paprika merah nomor 2, ada apel nomor 2 yang bisa kamu konsumsi juga nomor 2 sebagai makanan penutup ataupun cemilan di sela makan berat nomor 2 demi kesehatan ginjal. Jadi nomor 2, apel ini banyak mengandung serat dan senyawa antiinflamasi yang membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kadar gula darah tetap stabil nomor 2. Nah, kaitannya dengan ginjal, jadi kasus penyakit ginjal kronik tinggi seiring peningkatan kasus darah tinggi dan juga diabetes nomor 2. Kedua penyakit ini dapat memicu kerusakan ginjal kalau misalnya kamu tidak mengendalikan dari sekarang nih. Setelah itu, kalau misalnya kamu pengen makan dari proteinnya gitu nomor 2, kamu bisa mengonsumsi ikan kembung nomor 2. Jadi itu nomor 2, kandungan asam lemak omega 3 bermanfaat banget bagi kesehatan ginjal kamu. Jadi membantu menurunkan peradangan tubuh dan juga membuat tekanan darah tetap stabil. Jadi buat kamu yang mau menjaga ginjal kamu coba deh konsumsi makanan yang Cakra rekomendasiin.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Ya semua berdua karena udah 55 menit lepas dari jam 10. Nanti kamu di jam 11 bakal ditemenin di Jazz Music to this recap hari ini tuh berdua. Masih barengan sama Cakra. Nanti di akhir jam 12 tuh berdua mepet-mepet di jam 12 di akhir Jazz Music Cakra bakal balik lagi buat pamit sama kamu tuh berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana karena selama 1 jam ke depan kamu bakal ditemenin di Jazz Music to this recap Pro 2 RRI Denpasar. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 95,3 FM cuman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

enggak sih? Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: Monde, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Monde.
1: Hah, minuman apa tuh? Monde nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: State of the Union. Shut the fuck up, sorry ass motherfucker. Stay away from me.
1: Apakah kamu tahu?
2: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong! Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

0: with you.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!
3: Teman terbaik kamu!

0: Semua berdua karena sudah cukup rasanya Cakra menemani kamu pada malam hari ini. Dan selama 1 jam tadi kamu sudah ditemenin di Jazz Music. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu temu berdua. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Anwar bertugas pamit. Selamat malam temu berdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Dari kawasan Metropolis saya Muruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

teman-teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
2: Teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
1: Dari kawasan Metropolis Hemuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

teki perhatiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Saatnya informasi Pro 2 yang akan dibacakan oleh Yogi Arudi Payano untuk edisi 29 September 2026, di mana informasi pertama datang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Badung mengevaluasi efektivitas program bus sekolah gratis yang saat ini masih berstatus uji coba. Evaluasi dilakukan untuk memastikan layanan tersebut tetap sasaran dan sesuai dengan kebutuhan siswa sebelum diputuskan menjadi layanan permanen. Kepala Dishub Badung Anak Agung Gede Rahmadi mengatakan pihaknya berencana turun langsung untuk memantau operasional bus, termasuk pola penjemputan, jumlah pengguna, dan kondisi perjalanan siswa. Saat ini salah satu rute uji coba melayani perjalanan dari Dharmasabe, Sading, menuju SMP Negeri 5 Mengui. Beralih ke informasi lainnya, datang dari pemerintah Kabupaten Badung akan menata kabel-kabel semarut yang bergelantungan di sejumlah kawasan pariwisata khususnya di wilayah Canggu dan Berawa. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa menegaskan bahwa penataan utilitas ini tidak akan dilakukan sepotong-potong per ruas jalan, melainkan digarap terpadu secara menyeluruh berbasis kawasan. Langkah beautifikasi tersebut juga nantinya akan diselaraskan dengan proyek pembangunan dan perbaikan pedestrian, sehingga utilitas kabel dapat diturunkan serta ditata lebih rapi secara bertahap. Upaya ini diharapkan mampu memperbaiki estetika infrastruktur publik sekaligus menjaga citra kawasan Badung sebagai destinasi pariwisata yang tertata, bersih, dan nyaman. Demikian informasi Pro 2 FM dan Pasar yang dibacakan oleh Yogi Arudi Payana. Selanjutnya kita akan mendengarkan Morning Vibe sampai nanti di jam 10 pagi.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis MRU 70 Denpasar bersama dengan Yogi kembali menemani kamu. Di siaran kali ini teman berdua, ini menjadi siaran Yogi terakhir di bulan ini. Dan kita siap-siap untuk menyapa bulan Oktober yang bisa dibilang akan lebih meriah lagi. Kita doakan aja lah teman berdua 3 bulan terakhir di tahun 2026 ini menjadi salah satu cita-cita kita untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya. Tiba-tiba ngasih visi yang kayak gitu di pagi hari ini. Mau kasih apa sebenarnya? Akhir-akhir ini Yogi banyak mendapatkan berita gembira, tapi entah mengapa berita gembira ini diiringi dengan boncosnya pengeluaran gitu ya teman berdua ya. Secara banyak yang merayakan kebahagiaan di bulan-bulan yang bisa dibilang ini duasanya orang-orang bagi pada untuk membuat perayaan di rumahnya masing-masing ya. Apa sih itu? Ya kamu ditunggu aja lah teman pro 2 ya. Yogi gak mau spill-spill aja dulu karena ya bisa dibilang Yogi juga masih menatapi nasib yang bisa dibilang ya gini-gini aja. Sedih ya, tapi gak boleh lah ya. Namanya sudah pagi-pagi kita harus semangat untuk menyambut hari dan juga menyapa bagaimana kedepannya untuk kita bisa tetap bertahan dalam segala sesuatu yang bisa dibilang kenapa ya gini banget. Pagi-pagi curhat itu tidak baik teman bro 2. Maka dari itu lebih baik kamu langsung aja dengerin lagu-lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara yang bisa kamu dengarkan di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Siaran ini boleh banget di streaming juga teman Pro 2 di www.rri.co.id atau juga mendengarkan secara streaming di aplikasi RR Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Pagi-pagi hari ini sebenarnya Yogi dapat request katanya diputerin lagu yang bikin semangat tenang. Sebenarnya banyak lagu-lagu semangat tapi nanti diawali sama lagu yang sedikit melo-melo drama. Apa ini? Karena Yogi ingin membuat suasana hatinya tuh grafiknya naik gitu loh teman berdua. Jadi lagunya bisa dibilang oke-oke dulu, abis itu kemudian ngejedak-ngejeduk ya. Biar makin jedak-jeduk juga nih teman berdua, boleh langsung aja di follow semua media sosialnya Produa FM dari pasar. Diikuti bagaimana updatean terkininya melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan username kita ada di RRI Pro 2 Denpasar. Itu dulu ya perjumpaan kita di pagi hari ini. Nanti Yogi bakal balik lagi untuk ngasih tahu bakalan ada apa aja sih menu-menu yang ada di Pro 2 FM Denpasar ini. So without any further ado, please stay tuned only on 95.3 your truly best friend.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Well, well, well, kalau misalnya ngomongin bersama dengan Yogi di pagi hari ini, teman Pro 2 ya, pasti tahu banget kan aktivitas-aktivitas Morning 5 itu apa aja sih, teman Pro 2? Kalau malah nanya balik lagi nih. Kalau misalnya bersama dengan Yogi nih, teman Pro 2 ya, kita bakalan siap untuk kasih tahu informasi cuaca di hari ini, edisi hari ini 29 September 2026 tentunya. Dan selain itu juga nih, teman Pro 2, Yogi bakalan siap untuk membagikan namanya topik di pagi hari ini. Apa aja sih? Itu start dari jam 7 sampai dengan jam 8, 9 sampai jam 9 ya. Nanti kita juga bakalan open request. Jadi kalau misalnya kamu kepingin request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara, boleh banget nanti di jam 7. Nanti Yogi juga bakal posting di media sosialnya Pro 2 FM dan Pasar. Jadi pastikan untuk kamu mengikuti dulu ya. Dan selain itu nanti di jam 9 sampai dengan jam 10, well, let's see. Kalau misalnya ada situasi gebrakan baru, kita bakalan ada aktivitas. Kalau tidak nanti bakal ditemani lagi sama aktivitas lainnya, yang dimana Yogi bakal share lagi informasi lainnya yang bakal sedap menemani kamu untuk beraktivitas di hari Selasa ini, teman Pro 2. Ya, sudah menghitung hari banget nih ya untuk menyapa bulan Oktobernya. Tapi pastikan untuk kamu yang sekarang lagi mendengar Pro 2 FM di pasar dalam keadaan yang well prepared and fit enough gitu ya. Kalau misalnya masih ngantuk-ngantuk, coba minum air dulu, karena aku tahu banget kamu walaupun ngantuk kamu harus bekerja kan. Untuk kamu yang sekarang gak cuma bekerja aja tapi harus bersekolah juga, ataupun juga sekarang lagi di jalan nih mendengarkan Pro 2 FM dan pasar beraktivitas, wait, semuanya bakal nanti di spill satu persatu dan semuanya juga bakalan seru-seruan sampai nanti di jam 10 pagi. Hanya di mana lagi kalau bukan di Morning 5.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

Baik lagi untuk ngasih tahu kamu perkiraan cuaca yang sekarang bakalan siap untuk menyapa kamu di pagi hari ini. Yuk kita lihat dulu pakar-pakar cuacanya. Dan untuk kamu yang sudah siap untuk menghabiskan waktumu di hari ini, langsung saja yuk kita mulai dari Jemberana. Yang hari ini prediksi bakalan berawan aja teman Pro 2, yang dengan suhunya dengan 21 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 71 sampai dengan 97%. Tabanan cerah bet dengan suhunya dari 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sudah suhunya kelembapannya 69 sampai dengan 97% teman Pro 2. Badung hari ini cerah berawan, suhunya dari 24 sampai dengan 31 derajat Celcius ya. Kelembapannya 55 sampai dengan 85%. Gianyar yang hari ini juga cerah, suhunya dari 22 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan 64 sampai dengan 90%. Klungkung cerah berawan juga ya teman Pro 2, suhunya dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 60 sampai dengan 90%. Bangli hari ini yang paling beda berawan saja ya kak ya. Kenapa berawan? Karena suhunya itu dari 16 sampai dengan 26 derajat Celcius, dingin, dengan kelembapan 59 sampai dengan 98%. Karangasem cerah dengan suhu dari 20 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kelembapan 43 sampai dengan 89%. Buleleng hari ini cerah juga ya teman Pro 2, dengan suhu dari 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Ini gak salah kan suhunya? Dengan kelembapan 67 sampai dengan 86%. Dan Kota Denpasar cerah berawan hari ini, suhunya dari 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, kelembapan 70 sampai dengan 92%. Itu dia untuk perkiraan cuaca edisi hari ini teman Pro 2, 29 September 2026. Yang langsung Yogi kutip dari mana? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Kota Denpasar.

0: asik sih. Cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

Siap-siap, sebentar lagi Yugi bakal sebar informasi dan juga topik yang bisa kamu ikuti teman Pro 2. Dan bakal ada request juga, siapin diri kamu karena kita bakalan terhubung bersama dengan kamu sampai nanti di jam berapa? Jam 10 pagi tentunya ya.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitardja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali,

Topengnya udah sebar nih teman Pro 2 ya. Sekarang kamu udah bisa banget untuk ikutan polling yang bakalan bisa cari di media sosialnya Pro 2 FM di pasar. Khususnya ada di Instagram. Ada yang bikin kesel nih, respon kamu kayak gimana nih teman Pro 2? Opsinya tinggal pilih aja antara enggak bisa nih, mesti dikasih tahu, ya udah sih maafin aja atau diam tapi dendam. Semuanya bisa langsung kamu kasih tahu sama Yoginya teman Pro 2 sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
2: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
0: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
2: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.

0: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya Cipa?
1: Iya Feby, makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
2: Wah wah wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
0: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
1: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Teman Pro 2 pasti punya banget pengalaman teman Pro 2 yang bisa bikin kamu gregetan di pagi hari ini gitu ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang di pagi hari ini yang seharusnya bikin imajinasi dengan kebahagiaan tapi malah bikin emosi. Yes, makanya nih ya kalau misalnya pagi-pagi ada yang bikin kamu kesel, coba minum air dulu nih teman Pro 2 ya. Kemudian apa? Banting setir. Jangan ya teman Pro 2. Tapi Yogi punya pertanyaan sama kamu nih teman Pro 2, kalau misalnya ada yang bikin kamu kesel dan juga bawaannya tuh bikin emosi juga di pagi hari ini, mungkin bisa dikasih tahu nih teman Pro 2, apa sih tindakan dan juga reaksi kamu ketika mengalami hal tersebut. Ada 3 pilihan yang Yogi kasih sama kamu. Yang pertama, ya ini gak bisa didiemin nih, harus dikasih tahu gitu ya. Jadi orang-orang yang tipenya langsung labrak aja nih kalau udah bikin kesel. Yang kedua, ya udah diemin aja juga, tapi ya udah sih dilewatin aja, kasih minta, yang penting maafin aja orang-orang seperti itu karena karma nanti akan kembali gitu ya. Tipe-tipe yang pasrah-pasrah oke aja ini. Atau yang ketiga, diam tidak melakukan apa-apa tapi dalam hati akan kutandai kamu. AKA pendendam banget nih teman Pro 2. Pasti bakalan sulit juga nih ya dialami sama kamu teman Pro 2. Yogi bakal tunggu ini untuk kamu bisa bergabung bersama dengan Yogi dengan topik yang sudah disebar luaskan di pagi hari ini, bawaannya emosi ya. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2, nanti Yogi bakal tunggu juga untuk kamu bisa joinan sampai nanti di jam 9 pagi. Jangan lupa juga ya teman Pro 2, Yogi juga masih buka requestan. Jadi kamu boleh banget request lagu kesukaan kamu dalam negeri atau juga mancanegara sampai nanti di jam berapa kakak? Tenang, sampai nanti di jam 10 pagi. Lama kan? Iya, masih lama nih ya. Aktivitasnya juga masih bahasa bersama dengan Yogi. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.
2: FM, teman terbaik kamu.

Kita megapoin dulu yuk yang sudah masuk di Pro 2 FM Denpasar nih ya, yang melalui postingan Instagramnya Pro 2 FM Denpasar by story gitu ya. Pastinya untuk kamu yang udah bergabung di Pro 2 FM Denpasar udah tahu banget kan pilihannya apa aja yang bakalan siap untuk dibagikan sama Yoginya nih ya. Sejauh ini udah ada berapa responden yang sudah gabung juga nih ya untuk menyapa teman Pro 2 FM Denpasar, dan juga udah ada persentase-persentase yang mungkin udah ikutan sama kamu juga nih teman Pro 2 yang bisa dibilang sudah joinan sampai nanti di jam 10, tapi ini cuma sampai jam 9 aja ya. Yang pertama nih sudah ada Viva juga nih yang sekarang udah posting katanya gak bisa nih, mesti dikasih tahu tipe yang suka ngelabrak aja katanya ya. Yang bisa dibilang untuk orang-orang yang kayak gini nih biasanya alpha-alpha gitu. Baik alpha male ataupun juga alpha female gitu ya. Terus kemudian ada Teresa juga nih ya, yang sekarang juga bilangnya yaudah sih maafin aja, masih kelihatan seimbang teman Pro 2. Tipenya yang suka memang ya udah. Ada Lana juga yang katanya nggak bisa nih, mesti dikasih tahu tipe-tipe alpha female lagi nih ya. Dan kemudian ada Dwi juga yang katanya bilang nggak bisa nih, mesti dikasih tahu. Sekarang orang-orang udah pada outspoken ya, udah lumayan untuk ngasih tahu juga. Untuk postingan masih on sampai nanti di jam 9 pagi teman Pro 2, jadi pastikan untuk kamu bisa join juga di 95,3, oke?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya pa?
1: Ezel.
0: Apa namanya?
1: Ajel.
0: Ajel. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Alright, we'll back again. Dan, kasih tahu kamu nih, teman Prodo di pagi hari ini bakalan ngapain sih, Kak? Kalau misalnya udah di pagi hari ini, kita bakalan siap juga ya. Masih nungguin kamu untuk respon semua topiknya. Dan kali ini Yogi juga nanti di jam 8 sampai dengan jam 9 akan memberikan tips-tips nih cara menghadapi orang yang bisa bikin kamu kesal, tapi lebih tepatnya untuk kamu yang sukanya dendaman gitu ya. Padahal kadang-kadang kita juga gak sengaja kan ya bikin orang itu kesal, terus kenapa orang itu jadi dendamnya sedendam itu. Nah, biar makin dalam lagi nih teman Prodo, Yogi bakalan bagi sama kamunya di 95,3 dari jam 9 sampai dengan jam 10. Kelebihan gak sih? Dari jam 7, jam 8, jam 8 sampai dengan jam 9. Iya, itu dia. Suka berpikir kadang-kadang ya, yaudah kalau kita tetap berada di sini aja dulu di 95,3 Prodo FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaatzand Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Blaatzand yang kemudian digabungkan.
2: Teman terbaik kamu.

Berharap dengan orang yang sulit melupakan kesalahan orang lain memang bisa menguras energi teman berdua. Mereka dapat menyimpan rasa kecewa dalam waktu yang bisa dibilang lama banget. Mengutip dan juga bisa bilang juga mengutip masalah-masalah. Apalagi di kemudian hari kan. Bahkan berusaha membuat orang yang dianggap menyakiti mereka itu merasakan apa yang dia rasakan serupa. Ada beberapa cara nih sebenarnya menghadapi orang-orang yang pendendam dengan bijak teman berdua. Well, Yogi bakalan spill ini one by one. Jadi pastikan untuk kamu tetap berada di Pro 2 FM dan Pasar.